0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.
2: Wena aja itu. Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juklis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu.
16: Okay.
15: Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika Easy Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
17: Laporan khusus.
13: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
1: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
13: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
1: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
13: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
13: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by.
13: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Arelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Arelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Arelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda.

Dan Wang Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada di pagi hari ini bersama saya Astu Landari ya, menemani Anda untuk kebersamaan kita akhir pekan kali ini. Dan juga pagi ini saya bersama rekan operator Arsal ya, dan teman-teman yang ada di pemancar RRI juga yang akan tetap setia dan standby untuk siaran RRI Jambi ya, insya Allah sepanjang hari ini. Ya, di ruang opini publik Pro 1 RRI Jambi pada pagi hari ini, pendengar, edisi akhir pekan di hari Sabtu 18 Juli 2026 ya. Kita akan bicara atau Anda yang ingin berpendapat nih tentang Piala Dunia 2026 ya. Banyak ininya ya, fenomena masyarakatnya. Kita fokus pada fenomena masyarakat. Ada nonton bareng, ada prediksi warganet ya, dan tren media sosial, kemudian dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Iya, fenomena masyarakat tentang demam Piala Dunia 2026 di Indonesia atau khususnya di Jambi deh ya. Silakan mendengar Anda yang ingin bergabung bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Saya nantikan Anda untuk edisi hari ini tentunya. Baik, pagi ini pendengar di opini publik Pro 1 RRI Jambi ya. Kita bicara mengenai dampak ekonomi bagi pelaku UMKM untuk demam Piala Dunia di Indonesia ini ya. Baik, silakan Anda ingin bergabung bersama di 08116707 8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, sehat Sri Wulandari.
0: Alhamdulillah sehat. DJ, apa kabarnya juga?
1: Baik, cuaca di Jambi.
0: Cuaca mendung-mendung manja ini kayaknya.
1: Sama juga, sama. Mataharinya nongol-nongol malu, tapi
0: iya,
1: gerimis sedikit.
0: Oh.
1: Gerimisnya gerimis embun.
0: Oh, embun. Iya, benar-benar. Ini pertanda apakah akan cerah lagi hari ini ya atau tidak? Kita belum tahu nih, DJ ya.
1: Iya, kita tanya aja ke rumput yang bergoyang.
0: Iya deh.
1: Kan dia yang paling tahu kan?
0: Iya, betul, betul.
1: Itu ciptaan Tuhan. Jadi dia juga makhluk Tuhan, dia tahu. Tapi cara kita bertanya ke rumput yang bergoyang ini gimana ini?
0: Gimana caranya bertanyanya ya, DJ ya?
1: Ebit bilang tanya kepada rumput yang bergoyang.
0: Baiklah. Baik, DJ mengikuti pertandingan Piala Dunia, DJ.
1: Iya, itu pasti.
0: Pasti ya.
1: Tapi enggak banget-bangetan, enggak kebangetan.
0: Iya, benar-benar.
1: 50-50 aja gitu.
0: Baik. Tapi kita bicara mengenai sudut pandang momentum ini menggerakkan ekonomi masyarakat ya bagi pelaku UMKM ya.
1: Nah, itu kan itu yang dinamakan nobar-nobar itu.
0: Betul.
1: Nonton bareng. Jadi nonton bareng ini kan orang namanya duduk. Duduk manis mandang layar TV,
0: layar
1: mulut harus digoyang kalau enggak ya bosan kan.
0: Benar. Makanya di situ ada masuk UMKM ya.
1: Tanah UMKM bekerja,
0: betul.
1: Jadi UMKM-nya yang cocok untuk duduk sambil nonton. Dan penting kebersihan, harga itu,
0: iya, benar sekali.
1: Sesuai dengan standar lah. Jangan mentang-mentang sekali diadakan harga seenak gue aja, itu kan gak mungkin.
0: Betul.
1: Orang makan-makan juga tapi ngomel, gak enak kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi makanya yang ada kaitan dengan bola ini, yang menonton-menonton itu sebaiknya pejabat-pejabat atau panitia-panitia memikir, jadi bagaimana bagaimana supaya kita bisa anggota kita, anak-anak kita, saudara kita, kader-kader kita bisa ikut jadi pemainnya begitu.
0: Baik. Gimana caranya ya?
1: Gimana caranya? Ambil bibit dari kampung itu, dilatih. Saya yakin itu banyak bibit.
0: Ada ya, pasti ada masyarakat Indonesia.
1: Gak diperhatikan, gak ada yang perhatian.
0: Baik,
1: jadi diperhatikan itu, terus dibimbing, mudah-mudahan kita juga ikut jadi peserta di Piala Dunia kan.
0: Oke.
1: Kan sedih juga kita nggak pernah ikut.
0: Iya.
1: Ikut-ikut baru aja main.
0: Saya rasa kalau Indonesia masuk dalam Piala Dunia, aduh ini luar biasa banget nih DJ.
1: Nah ini kan kejutan kan.
0: Iya.
1: Nah itu yang diusahakan pemerintah.
0: Baik.
1: Jangan asal nonton-nonton, nyimak-nyimak nonton. Mikir orang kok bisa orang kita kan sama.
0: Baik.
1: Sama-sama makan nasi.
0: Iya.
1: Satu makan nasi, satu makan kaca, ya lah heran kita kan.
0: Tapi orang luar makan roti, DJ.
1: Iya, itu kan kita tergantung dengan kita dimakan dari nenek moyang kan.
0: Iya, baik.
1: Nah,
0: baik.
1: Itu kan juga bisa dikembangkan.
0: Baiklah. Nah,
1: yang penting perhatian penelusuran, pembinaan, dan tempat lokasi ya, dibidik dari mulai dari desa sampai ke kota.
0: Iya.
1: Nah, mudah-mudahan kita bisa ikut.
0: Baiklah.
1: Demikian aja udah.
0: Demikian juga. Terima kasih.
1: Suci, operator.
0: Ya. Teman-teman yang lain pastinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Nah, tadi kritik ya, terus juga pendapat juga dari pendengar kita, masyarakat kita yang melalui mendengarkan melalui RRI digital nih. Ada DJ di Sumatera Barat ya, yang coba deh kita berusaha katanya untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Ya baiklah, mendengar di mana saja Anda berada, yang pasti demam Piala Dunia di Indonesia atau di Jambi juga khususnya ya, ini menjadi berkah juga ya, ekonomi bagi UMKM kita. Dan terlihat di beberapa hari kemarin sampai nanti pada puncaknya Piala Dunia 2026 yang Anda lewati di seputaran Tanah Pura Kota Jambi, di depan halaman RRI Jambi, UMKM kita yang luar biasa sekali ya, merasakan sekali dampaknya untuk Piala Dunia 2026 ini yang diselenggarakan pastinya di halaman RRI Jambi ya. Ada hiburan, kemudian juga ini juga menarik daripada menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui UMKM ya. Dan bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan euforia ini untuk meningkatkan penjualan dan juga pendapatan. Ini luar biasa sekali. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami nantikan Anda yang ingin bergabung kembali di Pro 1 RRI Jambi di 0811 6707 8850 ya, Opini Publik Pro 1 RRI Jambi.

Ya, baik, mereka di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi ya pada pagi hari ini, untuk Anda semuanya yang ingin menanggapi tentang daripada demam Piala Dunia, yang mana ini menjadi berkah bagi UMKM ya.

Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, tidak ada suaranya ya. Boleh dicoba kembali. Anda yang sudah bergabung di Opini Publik namun tidak terdengar suaranya ya, para pendengar kita.

0: Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, Anda ingin bergabung kami nantikan. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo kembali, waalaikumsalam.
0: Masya Allah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang JJ? Ini baru terdengar suaranya ini. Oke.
1: Okay. Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya.
1: Kalau nimbung terus nanti kan banyak bosan dengar suara kita terus.
0: Enggak juga, Bang JJ. Gimana akhir pekan ini? Apa kegiatan akhir pekan
1: biasa lah. Paling-paling kalau inilah setting-setting alat kawan gitu kan.
0: Iya.
1: Aku di musik lah Mbak Ulan.
0: Oh gitu, iya baiklah.
1: Iya.
0: Baik-baik.
1: Kalau ada job jalan, ada job sehat.
0: Santai gitu ya, baiklah.
1: Santai ya.
0: Bang Cici, kita bicara Piala Dunia nih, berkah ekonomi bagi UMKM karena ada beberapa tempat pastinya untuk mengadakan nonton bareng dan juga ada UMKM kita di situ ya.
1: Ya kita harus berterima kasih pada pemerintahan dulu, karena kerjasama pemerintah dengan FIFA kan semuanya bisa nonton sampai ke desa-desa.
0: Betul.
1: Nah saat ini kan di dalam kabinet merah putih yang bisa menemui ini, yang bebas kemana sini. Kalau dulu kan tidak ada ini.
0: Mm-mm.
1: Itu di tempat tertentu yang punya, contohnya yang punya alat-alat canggih lah.
0: Mm-mm.
1: Seperti anten parabola yang ditambah-tambahkan, gitu modelnya.
0: Iya.
1: Ada punya anten parabola yang mereka tambah ini untuk jaring-jaringannya. Kan sekarang tidak. Buka TV tidak ada langsung kan gitu.
0: Iya betul.
1: Akhirnya kerjasama pemerintah.
0: Mm-mm.
1: Permintaan kita terima kasih dulu. Akhirnya berkait UMKM-nya lagi kan.
0: Mm-mm.
1: Nah begitu. Ya kalau macam bola kaki kita kan berharap lah. Mudah insyaallah kedepannya Indonesia ini bisa.
0: Pengennya bisa masuk, salah, masuk ya Cici ya.
1: Ya 20 besar, 15 besar, atau 10 besar itu sudah hebat lah ya. Ya kita juga harus berkaca diri juga. Bagaimana keadaan kan. Memang gini, sistem di Eropa itu, di luar itu memang berbeda. Mereka dari SD itu sudah dipelajari oleh ini pemerintahannya.
0: Iya.
1: Ini anak SD ini memang di olahraga mereka difokuskan ke olahraga, di karantina, digaji, diberi ini segala macam. Jadi mereka terfokus untuk olahraga itu aja.
0: Betul.
1: Nggak banyak mikir fisika, mikir matematika, mikir bahasa, mana bisa mampu otak lagi. Itu sebenarnya kalau kita bagusnya begitu, mana anak-anak dari SD sudah nampak skill speednya ya di olahraga apa tadi, di karantina, diberi gaji kalau perlu gitu kan, fasilitas negara.
0: Baik.
1: Yalah, kita berterima kasih kepada pemerintah lah, kepada Pak Prabowo yang tercinta ya, dan kabinet merah putihnya.
0: Okay. Dan
1: Mbak Ulan itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya di pagi hari ini, silakan yang ingin menanggapi atau berkomentar tentang Piala Dunia 2026 ini berkah bagi pelaku UMKM kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah, sehat Bang?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah. Ini di tempat usaha ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Cuaca cerah sengeti?
1: Cuaca belum cerah aman Mbak Ulan.
0: Oke.
1: Masih malu-malu kelihatannya mataharinya ini.
0: Kayaknya berangsur tuh ke sana. Kalau di telanya kan ya, sekarang udah matahari ya, udah menyinari kayaknya nih.
1: Iya, benar Maulah.
0: Baik. Bang Dudi menanggapi tentang demam Piala Dunia nih. Ini juga menjadi salah satu berkah ekonomi bagi UMKM kita.
1: Benar juga Maulan ya. Kita itu harus diapakan Maulan, jangka panjang Maulan. Jangan betul, sampai bola ini berakhir juga UMKM-nya Maulan. Jangan kau dapat Maulan. Iya. Nah, itu. Itu harus dipikirkan juga jangka panjangnya, jangan jangka pendeknya aja anak. Nanti bola sudah selesai, nanti UMKM-nya juga jadi selesai Mbak Ulan. Karena momen-momen tertentu aja dia nyakan. Apalagi UMKM kadang kan ngambil momen-momennya aja dia.
0: Benar.
1: Akhirnya kita kembali juga ke awal lagi dia Mbak Ulan. Tapi alhamdulillah juga momen bola dunia ini kan bisa membawa dampak positif lah bagi perekonomian. Apalagi merchandise-merchandise-nya itu seperti baju, topi, apa itu kan maju sekarang Mbak Ulan ya.
0: Iya, betul.
1: Walaupun online atau offline juga sangat bagus sekali sekarang ini penjualannya Mulan.
0: Benar.
1: Apalagi itu baju-baju yang lagi masuk final atau yang semifinal ya tadi kemarin.
0: Kaos jersey gitu ya.
1: Iya, jersey-jersey-nya itu halaris manis di pasaran Mbak Ulan. Sampai-sampai nggak ada lagi stok mungkin.
0: Mantap benar.
1: Iya, kita tadi Pak Gigi tadi bilang kita harus berusaha ya Mulan.
0: Betul.
1: Kita sudah berusaha Mulan, tapi kita gak bisa masuk, gak bisa tembus di juara dunia.
0: Iya.
1: Dan di Asia kita tidak habis sih Mulan, di Asia kita gak sampai ya.
0: Iya benar.
1: Sudah berusaha juga dari apa kan, dari U19, U17, U20 sampai itu sudah diprioritaskan Mbak Ulan sekarang ini, apalagi bola kaki kan. Kemarin PBB kemarin bulu tangki, sekarang ini kelihatannya bola makin digalakkan lagi Mbak Ulan ya.
0: Betul.
1: Kita juga harus jangan di dalam negeri aja Mbak Ulan ya. Di luar negeri Mbak Ulan itu latihannya Mbak Ulan itu prosesnya. Karena kan rekrut pemainnya ini kebanyakan dari luar ya Mbak Ulan ya. Yang banyak keturunan ya. Nah itu, kalau kita sendiri kelihatannya itu ada 2-3 orang aja kelihatannya Mbak Ulan. Oke, itu aja Mbak Ulan.
0: Terima kasih Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang Andik?
2: Alhamdulillah sehat seperti sehat, Mbak Ulan.
0: Sehat ya. Sudah sarapan pagi belum ini?
2: Ini lagi nyemi-nyemi.
0: Udah nyeduh kopi teh hangat. Gitu ya. Teh hangat. Oh, teh hangat ya Bang Andik ya.
2: Iya.
0: Bukan ngopi.
2: Teh bakwan risol.
0: Iya, baiklah. Oke, Bang Andik, kita bicara mengenai demam Piala Dunia nih. Ini berkah bagi ekonomi bagi UMKM kita. Apa pendapatnya nih?
2: Oh, ini sangat bagus sekali. Memang dampak efeknya besar sekali.
0: Betul.
2: Piala Dunia efeknya besar sekali mengenai UMKM ini.
0: Betul.
2: Banyak sekali. Saya lihat itu kemarin saya lewat situ tuh penuh di situ tenda-tenda di depan RRI itu,
0: zaman
2: RRI.
0: Benar. Mungkin juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia juga mengadakan kegiatan yang sama juga
2: seluruh Indonesia. Di Jambi ini berapa tempat nyari itu nanti di Korem, di rumah dinas gubernur.
0: Rumah dinas, benar.
2: Iya. Ada lagi, mana lagi satu lagi?
0: Tinggal masyarakat memilih ya. Kemana arahnya?
2: Tinggal memilih saja.
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan tertib saja, aman saja.
0: Betul. Tidak
2: ada hal yang kita inginkan. Efeknya besar sekali Mbak Ulan, besar sekali.
0: Jangan sampai
2: cuman itu betul
0: ada
2: tadi. Betul tadi apa yang dikatakan Bang Rudi tadi itu. Jangan nanti bola habis, UMKM-nya habis.
0: Iya, baik.
2: Coba mungkin masih ada lagi digalakkan seperti olahraga kita ini kan bola ini mendunia memang, Mbak Ulan. Betul. Mendunia bola ini. Sebenarnya kita ini banyak, masa penduduk kita sekian ratus juta. Itu PRD itu negara baru yang lawan Argentina kalau 2-0 itu Argentina mengakui kehebatan itu.
0: Yeah.
2: Penduduknya cuma 500 ribu itu Mbak Uran, hanya PRD itu.
0: Tapi
2: masuk ke dunia dia sudah bisa melawan Argentina, bayangkan itu. Penduduknya cuma 500 ribu itu, pecahan dari negara Afrika juga itu.
0: Baik.
2: Bak negara baru, coba hebatnya 500 ribu, kita ini ratusan juta masa tidak ada. Penyakitnya Indonesia ini
0: di mana salahnya
2: jadi,
0: gitu ya.
2: Jadi ini nanti ketua konduduk ini keponakannya dimasukkan. Ini tidak layak masuk. Nah ini susahnya.
0: Iya, baik.
2: KKN ini susahnya.
0: Oke, okay, baik.
2: Itulah kalau Indonesia lebih lagi sebenarnya banyak di Indonesia ini.
0: Okay.
2: Tapi ya itu tadi. Mana ini keponakan masuk, tidak layak masuk. Tolong keponakan saya masukkan. Begini. Padahal di luar sana banyak yang lebih baik.
0: Betul.
2: Seperti di daerah timur sana itu apa ya? Mau petinjunya ada, pemain bolanya ada. Lengkap sana itu.
0: Iya.
2: Badan besar-besar tinggi gitu masa tidak ada.
0: Baik.
2: Ya, oke. Itu saja Mbak Ulan.
0: Baiklah, terima kasih Bang Andik ya. Selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar beragam tanggapan dan juga komentar daripada pendengar kita pagi hari ini mengenai demam Piala Dunia ini yang tentunya berkah juga bagi UMKM kita ya. Dampaknya luar biasa juga ya. Dan Anda ingin bergabung, kami nantikan. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak
0: Bulan. Iya, Pak Mus. Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah sehat lagi dengerin radio nih, mantengin ngecek depan radio nih.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Cuacanya gimana Mbak Ulan Jambi?
0: Cuaca ini udah cerah, sudah mulai cerah nih, matahari udah menyinari nih Pak Mustafa. Kalau di sana gimana?
3: Tadi hujan nggak?
0: Nggak ada hujan.
3: Oke nih, tadi jam 5:30 hujan sekitar 10 menit.
0: Oh gitu, baik.
3: Ya sekitar 5:30 lah, saya di masjid tuh belum pulang, jadi perasa hujan gitu kan.
0: Baiklah, semoga cuaca hari ini bersahabat ya Pak Mustafa ya.
3: Amin. Udah menjadi berkah ya.
0: Iya, baik. Baiklah, Pak Mustafa silakan apa komentar Anda atau pendapat Anda terkait mengenai demam Piala Dunia ini.
3: Komentar dan tanggapan saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali kepada RRI yang mengutarakan Piala Dunia di tahun 2026 ini kan sangat marem gitu loh Mbak.
0: Iya.
3: Sampai kemarin Mbak Ulan tanya kalau memang benar-benar mateng siapa penyiarnya, siapa reporternya, asal semua saya.
0: Mantap betul dah.
3: Itu dan efek sampingnya Mbak. Itu tadi yang baru awal dari awal semuanya kan menerangkan UMKM kan Mbak ya. Kalau UMKM di sini itu sangat ditunggu-tunggu Mbak. Wah itu memang baik yang udah apa aja belum ada bola tanggal itu yang baru ada juga kan.
0: Iya.
3: Itu seperti telur, nasi goreng, mie rebus itu rame banget.
0: Iya.
3: Jadi mudah-mudahan ya menjadi tambah apa penghasilannya kan gitu.
0: Betul.
3: Tapi kalau sesuai dengan Pak Rudi tadi itu kan ya sebenarnya ya sesudah Piala Dunia selesai, jangan UN kan selesai. Ya UN tetap berjalan. Iya. Kan cuma beda dikit ya Mbak ya.
0: Benar.
3: Kalau biasanya mungkin sampai 30 orang itu kan. Ya 10-15 orang kan ada terus tiap malam kan gitu.
0: Iya, betul.
3: Ya mudah-mudahan, ya cuma inti sarinya, itu yang sesuai disampaikan tadi judul tadi kan.
0: Iya.
3: Nonton, jangan nonton aja. Diambil ilmunya, diambil apanya kan, hikmahnya kan. Jadi anak cucu kita bisa meniru dan, sampai ke Piala Dunia.
0: Iya, gitu. Dan yang mengadakan nonton bareng jangan lupa juga jajannya di UMKM kita gitu ya.
3: Ya jajan sambil nengok bola dan ilmunya itu yang penting lah Mbak ya.
0: Iya.
3: Teknik dan teorinya itu kan sangat perlu kalau bagi pencinta-pencinta bola itu kan cara giring bola, cara nendang bola, saya ngoperan itu kan semuanya dicatat itu Mbak.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan jadi tambah ilmu untuk khususnya pencinta olahragawan Indonesia
0: betul,
3: kan.
0: Betul.
3: Di mata dunia karena gula itu lah yang di dunia yang paling besar kan.
0: Iya.
3: Jadi mudah-mudahan ada berkahnya.
0: Oke.
3: Ya UMKM jadi berkah dan juga ilmu bagi para pencinta olahraga.
0: Iya.
3: Ilmunya bisa diterapkan dan bisa ya setidak-tidaknya di Asia lah, nggak ASEAN, Asia kan, dan nomor satu.
0: Iya.
3: Cukup-cukup sampai ke dunia kan.
0: Iya benar-benar.
3: Terima kasih Mas Nurul.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Mustafa.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, cuaca cerah sekali ya, berangsur luar biasa matahari menyinari ya, panasnya udah menyengat dan udah sampai nih ke dalam studio ya. Menemani Anda pagi hari ini di Opini Publik, saya terima satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Baik, baik pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan Anda yang tadi sudah bergabung namun tidak terdengar suaranya ya, next mungkin di besok lagi ya bisa bergabungnya ya. Kita udah hampir di penghujung waktu dan kita masuk ke program acara berikutnya nanti ya. Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya, terkait mengenai daripada Piala Dunia ya, yang tentunya ini berkah juga bagi UMKM kita ya. Pendengar, program pastinya daripada pagi ini Opini Publik mengenai Piala Dunia ini bukan hanya menghadirkan persaingan di lapangan hijau ya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi ribuan UMKM di Indonesia. Nah, momentum ini juga menunjukkan bagaimana sebuah ajang olahraga global mampu mendorong aktivitas usaha, menciptakan peluang pendapatan tambahan dan memperkuat ekonomi lokal melalui meningkatnya konsumsi masyarakat. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Sobat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: ngabut berujung maut.
1: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
2: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
1: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
2: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
1: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
2: Emang bisa Bude?
1: Loh ya bisa.
3: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
2: Iya, berikan di mana saja Anda berada, selamat pagi dan tentunya Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Di Beranda Astacita, satu jam ke depan saya hadir bersama Anda semuanya untuk pembahasan atau topik yang akan kita bicarakan mengenai mengentaskan kemiskinan, mewujudkan Indonesia sejahtera. Baik pendengar, saya Astulandari kembali menemani Anda. Tentunya saat ini kita berada di Beranda Astacita ya, bicara terkait mengenai daripada mengentaskan kemiskinan, mewujudkan Indonesia sejahtera. Ya, pendengar, kemiskinan ini menjadi salah satu tantangan utama ya dalam pembangunan Indonesia. Selain berkaitan dengan rendahnya pendapatan, kemiskinan juga memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, dan juga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri agar sejahtera, kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih luas.

Pendengar dimana saja Anda berada, di pagi hari ini bicara mengenai mengentaskan kemiskinan itu yang pasti adanya kerjasama ya. Terus juga semuanya kita harus bersinergi, dan tentunya juga pendengar masih di Indonesia ini masih menjadi banyak hal yang menjadi tantangannya ya.

Salah satu akademisi pagi ini yang akan berbincang bersama beliau mengenai daripada topik kita mengentaskan kemiskinan di program acara Beranda Asta Cita pagi ini, mewujudkan Indonesia sejahtera ya. Nah, pembahasan, fokus pembahasan kita mengenai bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini, dan tentunya apakah program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi telah berjalan efektif. Nah, untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah.
2: Jambi Pagi Ini.
3: Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita bicara mengenai daripada mengentaskan kemiskinan ya, mewujudkan Indonesia sejahtera. Nah, yang pasti pendengar, salah satu tujuan utama pembangunan ya, penting karena kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu tujuannya. Nah, dibalik berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia, masih ada sebagian masyarakat yang menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, yang pastinya pendengar, pagi ini saya mengajak Anda, bagaimana Anda tentunya melihat kondisi Indonesia saat ini ya. Apa sebenarnya yang disebut dengan kemiskinan? Mengapa juga persoalan ini masih menjadi tantangan? Dan bagaimana setiap elemen masyarakat ini dapat berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera? Kita bahas bersama di program acara Beranda Asta Cita pagi ini bersama saya, Astri Landari. Ketika kita mendengar kata kemiskinan, pendengar, sebagian orang mungkin langsung membayangkan seseorang yang tidak memiliki penghasilan atau tempat tinggal yang layak ya. Ya, mungkin itu pendapat Anda atau yang ada di pikiran Anda. Namun, kemiskinan memiliki makna yang lebih luas. Dan kondisi ini ketika seseorang atau sebuah keluarga menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, layanan kesehatan, dan juga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Artinya, kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kualitas hidup. Nah, misalnya nih, seorang anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena apa? Karena biaya ya, kendala biaya, memiliki peluang yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik di masa depan. Nah, begitu pula masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau juga infrastruktur ini yang memadai dapat menghadapi tantangan lebih besar lagi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, mengapa kemiskinan perlu menjadi perhatian bersama? Nah, kemiskinan ini bukan hanya memengaruhi individu atau keluarga yang mengalaminya, tetapi juga berdampak pada pembangunan secara keseluruhan ya. Jadi pendengar, teman-teman pagi ini yang mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, ketika masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, potensi sumber daya manusia ini tidak dapat berkembang secara optimal. Dan juga sebaliknya, ketika masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang layak, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta berkontribusi terhadap pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi ya. Jadi karena itulah pendengar, pengentasan kemiskinan ini menjadi tanggung jawab bersama yang tentunya melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga warga.

0: Ya, lantas apa saja pendengar yang menjadi penyebab ya, atau faktor penyebab kemiskinan ini? Saya akan hadir lagi kembali setelah beberapa tembang lagu berikut ini. Ya, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di beranda Astacita ya, untuk edisi akhir pekan kali ini bersama saya Hasti Wulandari tentunya ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat berakhir pekan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
1: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
2: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.

Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Gunung Masurai terletak di Kabupaten Merangin, Jambi, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.916 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dan juga beragam. Gunung Masurai dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan pendakian dan trekking di Jambi. Jalur pendakian gunung ini menawarkan pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, sungai yang jernih, dan air terjun yang indah. Selain itu, Gunung Masurai juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan juga langka. Gunung ini juga merupakan habitat bagi beberapa jenis burung yang dilindungi. Bagi para pecinta alam dan petualang, Gunung Masurai adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Gunung Masurai adalah surga alam di Jambi yang tidak boleh dilewatkan.

0: merasa lelah, bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Tahukah kamu, peniti ditemukan di abad ke-14 sebelum Masehi. Umurnya bisa dibilang termasuk tua. Dulu namanya Fibulae, tapi waktu diciptakan ulang sama Walter Hahn di tahun 1849, namanya pun diubah jadi peniti kayak sekarang ini. Mungkin kamu mikir kalau benda ini nggak terlalu penting, soalnya udah ada benda yang namanya kancing untuk menggantikan peniti. Tapi tolong, kamu harus paham kalau peniti ini penting juga, apalagi kalau kamu dalam keadaan mendesak.

Gunung Kerinci merupakan gunung api tertinggi di Indonesia. Gunung Kerinci terletak di Provinsi Jambi di pegunungan Bukit Barisan dekat pantai barat dan terletak sekitar 130 km sebelah selatan Padang, Provinsi Sumatera Barat. Gunung ini dikelilingi hutan lebat Taman Nasional Kerinci Sebelat dan merupakan habitat harimau Sumatera dan badak Sumatera. Puncak Gunung Kerinci berada pada ketinggian 3.805 mdpl. Di sini pengunjung dapat melihat di kejauhan membentang pemandangan indah kota Jambi, Padang, dan Bengkulu. Bahkan, Samudra Hindia yang luas dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, Gunung Kerinci merupakan salah satu destinasi utama para pendaki di Indonesia, bahkan luar negeri, karena termasuk dalam daftar Indonesian Seven Summit atau 7 puncak tertinggi Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Ternyata di dalam api lilin terkandung jutaan partikel berlian. Berlian ini diperoleh dari proses kimiawi saat molekul hidrokarbon diubah menjadi karbon dioksida. Selama proses ini berlangsung, karbon dalam waktu singkat mengalami perubahan bentuk menjadi berlian nanopartikel. Setiap detiknya, 1,5 juta berlian nano ini tercipta, tetapi langsung terbakar habis dalam sekejap karena proses pembakaran.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kak wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Pergi, Mare.
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
5: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Baik pendengar yang masih terus bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Selamat pagi semuanya bagi Anda yang masih terus bersama kami, yang tengah mengisi hari liburnya hari ini di akhir pekan ya. Mudah-mudahan hari ini tetap sehat selalu. Pendengar, di saat ini tentu kita masih hangat-hangatnya membicarakan satu momen yang memang kita nanti-nantikan, yaitu Piala Dunia ya. Dimanapun menjadi pembicaraan yang hangat ya. Kita bicarakan tentang finalnya, di mana final Piala Dunia 2026 ini akan menyajikan pertarungan yang sengit antara dua raksasa sepak bola, Argentina dan Spanyol. Kedua tim ini akan dipastikan mengenakan seragam kandang ikonnya mereka yang masing-masing. Dan pendengar, perlu kita ketahui juga di mana Spanyol yang merupakan juara Eropa tahun 2024 ya, yang kali ini diperhadapkan dengan Argentina juara Amerika Selatan 2024. Dan ini merupakan salah satu kebetulan ya, di mana di Piala Dunia kali ini mungkin baru pertama kali dipertemukan mereka. Jadi sangat menarik kalaupun kita nantikan untuk disaksikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
3: Ya, enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku.

Medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
4: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumipenuh.

0: apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
7: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
5: Korupsi apa kita ini, Tante?
7: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
5: Ajo, ini sudah kita.
7: Kau dan kenapa belum pergi?
5: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
8: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini, pendengar, menemani Anda yang informasi pukul 15 nanti untuk program acara kita untuk kebersamaan di edisi hari ini ya. Selamat siang pendengar ya, untuk edisi hari ini enggak formasi 15 di program acara menarik kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan dinamika olahraga pada formasi pukul 11 nanti. Seperti biasa akan menyapa Anda untuk akhir pekan hari ini ya, 18 Juli 2026.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Berdengar, tahukah Anda bergamot ya? Bergamot ini adalah buah jeruk yang banyak sekali manfaatnya. Bergamot dalam bahasa ilmiahnya Cindrus bergamia dan disebut-sebut berasal dari sebuah kota kecil di Italia ya, yakni Bergamo. Nah, buah ini memiliki ciri khas yang berbentuk bulat kecil dengan kulit berwarna hijau ataupun kuning. Nah, meski kurang begitu populer di Indonesia pendengar ya, buah ini sudah sejak lama digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional ya, berkat kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Nah, untuk pengobatan manfaatnya, bergamot juga seringkali diolah menjadi teh ataupun minyak aromaterapi. Nah, apa saja sih manfaat dari bergamot untuk kesehatan? Pastinya sangat banyak ya. Beragam manfaat bergamot untuk kesehatan tidak lepas dari kandungan senyawa antioksidan, anti radang, antibiotik, hingga anti kanker yang dimiliki seperti flavonoid limonene, linalil, acetate, dan juga coumarins ya. Nah, selain itu di dalam bergamot terkandung pula vitamin C yang bermanfaat sebagai antioksidan, mendukung imunitas tubuh dan juga menjaga tubuh dari penyakit kronis. Dan oleh karena itu pendengar, manfaat kesehatan yang ditawarkan dari buah ini tidak perlu diragukan lagi. Ada beberapa manfaat bergamot yang bisa Anda peroleh. Yang pertama, menurunkan kolesterol ya, karena bergamot ini bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Buah jeruk ini mengandung senyawa antioksidan dan anti radang yang berupa flavonoid yang mampu untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan berpotensi meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Lalu juga meningkatkan kesehatan jantung. Pendengar, bergamot yang diolah menjadi teh mampu meningkatkan kesehatan jantung ya. Hal tersebut berasal dari senyawa flavonoid dalam bergamot yang mampu menghambat enzim ya yang memperoleh kolesterol pada tubuh, lalu juga meredakan stres, mengatasi insomnia. Nah, ekstrak minyak bergamot tidak hanya efektif untuk meredakan stres saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai aromaterapi untuk penderita insomnia, lalu juga menyehatkan saluran pencernaan, mengurangi peradangan tubuh, dan juga meredakan nyeri dan mengontrol kondisi penderita skizofrenia. Ya, berpendengar di kebersamaan untuk edisi hari terbersama itu sungai penuh hadir menyapa Anda, kita nantikan dinamika pada pukul 11 nanti.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Tahukah Anda banyak sekali manfaat dari jus nanas dan timun ya yang menyehatkan tubuh? Manfaat jus nanas dan timun berasal dari kandungan gizinya yang melimpah, mulai dari serat, vitamin, mineral, hingga antioksidan. Timun dan nanas juga kaya akan air dan elektrolit sehingga baik untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Berkat kandungannya, pendengar, jus nanas dan timun cocok dikonsumsi sebagai minuman sehat sehari-hari. Nah, apa saja sih manfaatnya ya? Menghindari menghidrasi tubuh, baik timun ataupun nanas, keduanya mengandung air yang cukup banyak. Makanya salah satu manfaat jus nanas dan timun adalah membantu menghidrasi tubuh ya, sehingga tubuh tidak kekurangan cairan dan terhindar dari dehidrasi. Nah, selain itu minuman ini juga mengandung elektrolit yang dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, membuat kulit kenyal dan sehat ya. Karena manfaat jus nanas dan timun selanjutnya adalah membuat kulit lebih kenyal dan sehat. Ini karena selain tinggi air, minuman ini juga mengandung vitamin C dan antioksidan yang bisa membuat kulit tidak kering. Lalu mencegah dan mengatasi semelit, mencegah flu, lalu membantu menurunkan kolesterol. Kalau kamu memiliki kolesterol tinggi ya, coba deh rutin minum jus nanas dan timun. Kandungan antioksidan di dalam minuman ini terbukti bisa mengurangi kadar kolesterol jahat ataupun LDL di dalam tubuh ya. Namun selain dengan minum jus ini, kolesterol tinggi juga perlu ditangani dengan membatasi makanan tinggi lemak dan juga rutin untuk berolahraga. Lalu mempercepat penyembuhan luka, memperkuat tulang dan juga mengontrol tekanan darah, lalu menurunkan risiko terkena kanker. Baik pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga sesaat lagi.
1: Toko ini, kamu yang urus ya?
2: Kamu serius, sayang?
1: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2026.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tempat ini.
1: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
0: Semangat ini takkan berhenti.
1: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat.
1: Toko ini, kamu yang urus ya?
2: Kamu serius, sayang?
1: Aku percaya.
0: Anda masih bersama

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Dan untuk selanjutnya kita akan menyapa Anda di tembang lagu daerah Nusantara pada pukul 12 nanti. Selamat siang pendengar dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Mendengar, kita nantikan waktu azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya akan kita ikuti bersama-sama teman religi, dan pastinya selanjutnya akan kita hadirkan untuk Anda di lagu-lagu daerah Nusantara. Ya, selamat siang dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu. Banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara. Dan jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ternyata, berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang istrinya lebih dari satu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, orang lebih condong kepada hanya salah seorang istri, sehingga istrinya yang lain dibiarkan, atau bahkan ada yang tidak diberi nafkah sama sekali, sehingga anak-anaknya terlantar. Allah menegaskan, yaitu bila kita tidak dapat berbuat seadil-adilnya, lebih baik bagi kita untuk beristri seorang saja.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukuri

0: darinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: Pro 1.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Ya, berbeda untuk bersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Ditambah lagu-lagu daerah menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Iya, berpendengar kita ke daerah Betawi ya. Pastinya daerah Betawi ini merupakan daerah DKI Jakarta ya. Lenong adalah seni teater khas Betawi. Kita akan membahas mengenai Lenong nih. Lenong adalah seni teater tradisional rakyat Betawi yang dibawakan dengan bahasa daerah dan dialek khas Betawi. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang, kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, gendong, kempor, suling, dan kecerekan ya, serta alat musik ansur Tionghoa seperti tehian, kong, ganyan, dan sukong. Nah, pendengar, terdapat dua versi mengenai asal mula Lenong. Versi pertama menjelaskan Lenong berkaitan dengan seni teater ya di Tiongkok dan dikembangkan oleh peranakan Tionghoa di daerah perkebunan milik orang-orang Tionghoa di Betawi. Salah satu pengaruh kebudayaan Tionghoa tersebut terlihat dari penggunaan alat musik gambang kromong seperti Yang Kim, Sukong, Ho Siang, Dehiang, dan ada Gihiang juga. Nah, versi kedua menjelaskan Lenong berasal dari Persia ya, pada tahun 1886. Komedi Persia menyebar di Sumatera yang dibawakan oleh para pedagang Persia dan muncul teater semacam Lenong di Riau yang bernama Abdul Muluk. Nah, pendengar, pementasan Lenong ini mengusung cara pementasan yang sama dengan teater komedi Persia. Dari Riau inilah Abdul Muluk menjelajah ke Batavia pada tahun 1914. Seni teater Abdul Muluk di Batavia berganti nama menjadi Wayang Der Muluk. Nah, ciri khas Lenong sendiri dapat terlihat dari setiap adegan ya, dialog, tari, dan humor yang dilakukan secara improvisasi. Nah, pendengar, terdapat dua jenis Lenong, yaitu Lenong Denes dan Dines ya, ataupun Lenong Preman dan Jagoan. Lenong Denes sendiri berlatar belakang raja-raja dan kaum bangsawan dari budaya Melayu seperti Hikayat Indra Bangsawan dan juga Hikayat Syah Mardan. Lenong Preman berlatar belakang keseharian masyarakat Betawi seperti pendekar, jawara, ataupun jago dan jagoan. Lenong Preman juga sering menampilkan adegan silat. Ya, pendengar, kita akan ikuti warta berita sesaat lagi pada formasi pukul 6 waktu pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi siang hari ini Sabtu 18 Juli 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perkuat mitigasi dini hadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Penyerapan belanja APBN di Provinsi Jambi dinilai DJPB sesuai target. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai memperkuat langkah mitigasi sejak dini untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau tahun ini. Langkah tersebut dilakukan guna meminimalkan risiko kebakaran yang diperkirakan meningkat akibat pengaruh fenomena El Nino. Ancaman karhutla masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Muaro Jambi, terutama karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut yang mudah terbakar saat curah hujan menurun. Antisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan status siaga darurat karhutla serta memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana pemadaman. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayi Suseno mengatakan keberhasilan pencegahan karhutla membutuhkan koordinasi seluruh pihak, dukungan TNI, Polri, pemerintah desa, hingga partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan. Selain meningkatkan sosialisasi, operasi darat juga difokuskan pada wilayah-wilayah rawan yang sulit dijangkau dan jauh dari aliran sungai. Keberadaan kanal juga dioptimalkan untuk menjaga kelembapan lahan gambut selama musim kemarau.
1: Perkiraan cuaca oleh BMKG bahwa prediksi di tahun ini sangat berpotensi terjadi El Nino, yang mana terasa kondisi yang luar biasa panas, gerah, dan kering yang berlangsung cukup panjang. Menghimbau kepada seluruh warga Muaro Jambi untuk tetap waspada, tidak juga membuka lahan dengan membakar, segera laporkan kepada perangkat desa, kecamatan, babinsa, babinkamtibmas apabila terjadi kebakaran.
0: Bupati Muaro Jambi juga menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada perangkat desa, kecamatan, babinsa maupun babinkamtibmas apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Tahun ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan perhatian khusus pada 5 kecamatan yang menjadi prioritas penanganan karhutla, yakni Marosebo, Taman Rajo, Kumpeh, Kumpeh Ulu, dan Sungai Gelam. 5 wilayah itu dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena didominasi lahan gambut yang mudah terbakar pada musim kemarau. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 10 triliun rupiah atau 54% dari total pagu sebesar 18 triliun rupiah. Capaian dinilai masih berada pada jalur yang tepat sesuai target penyerapan anggaran pada pertengahan tahun ini. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai sekitar 4 triliun rupiah atau 53,6% dari pagu 7,4 triliun. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah TKD telah mencapai sekitar 6 triliun atau 54% dari pagu sebesar 11,1 triliun rupiah. Menurut Kakanwil Tunas Agung Jiwabrata, penyerapan masih sesuai jalur atau masih sesuai dengan target yang direncanakan. Kecepatan penyerapan anggaran diharapkan dapat tetap dijaga hingga akhir tahun karena konsistensi penyerapan anggaran menjadi faktor penting agar belanja negara dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Kinerja APBN kita itu belanja ya sebesar 54% dari pagu 18 triliun atau sekitar 10 triliun lah realisasinya sampai dengan tanggal 10 Juli. Artinya kalau kita bicara trajektori penyerapan itu kita sebetulnya on the right track ini. Yang perlu kita jaga justru adalah P pace yang seperti ini, pace kecepatan yang seperti ini sampai dengan akhir tahun.
0: Kanwil DJPB Jambi berharap realisasi belanja APBN akan tetap terjaga hingga akhir tahun sehingga mampu mendukung pembangunan daerah, menjaga pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Perkenalkan budaya warisan lebih jauh serta upaya pelestarian Pekan Budaya Elonian 2026 yang digelar pemerintah kota Sungai Penuh di Anjungan Taman Mini Melayu Jambi dengan mengusung tema menjaga warisan budaya menjemput Sungai Penuh juara. Disampaikan Wali Kota Sungai Penuh Alvin yang menurutnya gelaran tersebut bukan hanya perhelatan tahunan namun sebagai ajang untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat.
4: Mari kita jadikan Pekan Budaya Pariwisata Kota Sungai Penuh Pesta Jambi Elonian tahun 2026 ini bukan sekedar perhelatan tahunan, tapi sebagai momentum memperkenalkan kekayaan budaya daerah serta membangun optimisme menuju Jambi mantap dan Kota Sungai Penuh yang maju, adil dan sejahtera.
0: Wali Kota Alvin menjelaskan adanya budaya akan tertanam pada masyarakat yang berkarakter serta dengan pariwisata yang maju akan menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, untuk mendukung perhelatan lebih maksimal, Gubernur Jambi Al-Haris menekankan untuk lebih maksimal dalam promosi sehingga bisa menarik masyarakat untuk mengunjungi setiap agenda yang ada.
5: Sebab ini event tujuannya adalah promosi daerah. Nah, tinggal lagi kita ingin supaya kalau sudah ada jadwal lebih mudah kita promosi daerah. Kalau sudah promosi daerah, inilah ajang orang tertarik dengan daerah kita. Apa yang menjadi daya tarik daerah kita masing-masing.
0: Gelaran Pekan Budaya telah diagendakan setiap bulan yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten kota dalam Provinsi Jambi dengan harapan dapat menghidupkan aktivitas anjungan serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui hadirnya para pelaku UMKM. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 844 bidang tanah milik masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dapat didaftarkan dan disertifikatkan tahun ini. Program tersebut menyasar penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang hingga kini belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Humaidi, mengatakan target tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau P3KP Sumatera 4. Program ini juga memanfaatkan hasil identifikasi data penerima BSPS tahun 2015 hingga 2024 yang telah dikoordinasikan antara Kementerian ATR BPN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Humaidi berharap ke depan program sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat diperluas melalui sinergi dengan berbagai program pemerintah lainnya, termasuk program bedah rumah yang didanai pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Menurutnya kepemilikan sertifikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga membuka akses masyarakat terhadap kredit pemilikan rumah, pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BPN juga mendorong pemerintah daerah mempercepat pendataan, memperbarui dan mengintegrasikan data pertanahan dengan data kependudukan, perpajakan, serta tata ruang. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti sistem informasi geografis, citra satelit dan drone diharapkan mampu meningkatkan akurasi data pertanahan. BPN juga mengajak pemerintah daerah, kantor pertanahan, aparat desa, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat koordinasi dalam penyelesaian sengketa lahan dengan mengedepankan mediasi sebagai langkah awal. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat sertifikasi tanah sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat di Provinsi Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bye. Pemerintah Kota Jambi kini semakin serius memperkuat sistem keamanan lingkungan. Tidak hanya mengandalkan teknologi, pemerintah Kota Jambi mengkombinasikan pemasangan CCTV di setiap RT dengan pembentukan lebih dari 2.000 personel Satlinmas sebagai garda terdepan Kamtibmas. Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa kehadiran CCTV akan mempermudah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, termasuk mengantisipasi aksi geng motor dan tindak kriminal jalanan yang melibatkan kelompok remaja. Namun teknologi tersebut akan berjalan optimal jika didukung sumber daya manusia yang mumpuni. Maulana menambahkan 2.000 personel Satlinmas yang dibentuk nantinya akan dibekali kemampuan mitigasi bencana hingga penanganan awal gangguan ketertiban. Dalam bertugas mereka akan bersinergi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas guna membangun kolaborasi keamanan yang solid. Saat ini program tersebut akan segera diterapkan sebagai proyek percontohan di 2 kecamatan sebelum nantinya diperluas ke seluruh wilayah Kota Jambi. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama.

0: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perkuat mitigasi dini hadapi ancaman karhutla. Penyerapan belanja APBN di Provinsi Jambi dinilai DJPB sesuai target. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Imam dan Eko. Akhirnya, selamat siang.
1: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: apa Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja, yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berpendengar untuk bersama di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital Audio Streaming, kami ucapkan selamat siang pendengar untuk siang ini.

0: Ya, BP dengan 0811-78-79-670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Silakan saja yang ingin bergabung 0811-78-79-670. Kita sapa dulu dengan siapakah di sana. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Iya, iya, apa kabar Bang Put?
1: Alhamdulillah, kadang kabar, kadang sehat walafiat. Ya, kadang panas. Apa kabar ini sudah penuh?
0: Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Iya, mau lagu apa nih?
1: Lagunya Bubuk Bambu dari TGZ.
0: Apa judulnya?
1: Gubuk Bambu.
0: Oh, Gubuk Bambu.
1: Iya, tadi jadis.
0: Iya, iya. Spesial untuknya siapa?
1: Tentang sekali itu Mbak Citra. Mereka kita sehat, sukses selalu.
0: Iya.
1: Tentunya Kasawan, Kasawati, Eri Sukabunus, iya. Selamat siang. Sudah tetap sehat. Selanjutnya ada Tosako, Putra Evanas, Pra Plompe, Pak Toyo, Wulio, Omaipa, Mama Lina, Bunda, Sungai Bungkal, Pak Pahel,

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar? Apa kabar Pak Tuo?
1: Halo.
0: Apa kabar Pak Tuo?
1: Halo.
0: Iya, apa kabar Pak Tuo?
1: Alhamdulillah nih, di luar rumah Pak. Di luar rumah panas nih, di dalam rumah enggak panas.
0: Iyalah. Lagi mau lagu apa nih?
1: Oh, cincin merah delima aja.
0: Apa pula cincin merah delima pula?
1: Apa judul lagu itu ya?
0: Kenapa enggak cincin merah putih? Oke, okay. Ya ada cincin merah delima ada.
1: Ah, tuh panas, mantap.
0: Ya. Spesial satunya siapa?
1: Oh, buat seluruh pendengar nih yang mendengar RRI semuanya dapat salam semuanya. Salam spesial buat Mbak penyiar yang baik hati. Terimalah Mbak. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Ya, selamat siang dengan siapa ini?
2: Sama Putra Dewa.
0: Apa kabar Bang Put?
2: Kabar alhamdulillah nih, dalam sosial welfare nih. Sebaliknya Mbak Citranya, bagaimana kabar, sehat?
0: Iya, sehat juga alhamdulillah Bang Dewa.
2: Dalam.
0: Iya. Mau lagu apa nih Bang Dep? Apa? Gak jelas suaranya, mau lagu apa?
2: Minta batas, dibatas senja dari Mawar Budas.
0: Batas senja?
2: Ya, dari Mawar Budas.
0: Oke.
2: Okay. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum buat Mbak Citra. Untuk Mbak Citra, saya selalu dalam untuk pesan bahaya di seluruh Allah SWT. Amin. Tuhannya wakil prore yang kasih tentang sesuatu selamat siang selamat dan lu dia baca rutali terima kasih.
0: Iya baik, terima kasih kembali ya Bang ya, suaranya putus-putus di sini.
2: Ya malum lah, jauh jaringannya.
0: Batas senja darinya siapa Bang? Oke, batas senja ya. Dan kita sapa satu lagi ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Halo, apa kabar?
3: Dando Tanyo.
0: Ya, ayo.
3: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Ya, siang.
3: Apa kabar, sudah makan?
0: Ya, alhamdulillah. Apa kabar nih, Bunda?
3: Ini baru sudah makan juga.
0: Baru selesai makan juga.
3: Iya. Langsung lagunya Mbak Citra ya.
0: Iya.
3: Bagaikan disambar petir. Seikin Nuriana. Salam untuk Mbak Citra selamat siang ya. Semoga sehat selalu. Putra air panas juga selamat siang. Dan membangku Pak Tuo juga selamat siang. Apa kabar sehat?
0: Iya.
3: Oh, untuk yang barusan, siapa? Putra Dewa.
0: Bang Dewa.
3: Selamat siang juga. Pokoknya semua ya, Mbak Citra ya.
0: Baik.
3: Ditunggu lagunya Mbak Citra.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Untungnya Bang Dewa, lagunya yang mana nih Bang? Batas Senja ya. Nggak ketemu nih Bang Dewa. Ini bisa Bang Dewa bergabung kembali ya, Batas Senja. Oke, untuk Anda yang ingin mendengarkan, yang ingin bergabung untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, silakan saja 0811 78 79 670.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

untuk kebersamaan di edisi hari ini, masih menemani dan menyapa Anda ya. Silakan saja 0811 78 79 670 di 0811 78 79 670 bersama saya Citra Ulandari.

Ya, berpengen 0811-7879-670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Silakan saja 0811-7879-670 ya. Hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar dan tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, berbarengan kita akan menyapa kembali untuk bersama di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Wulandari menemani Anda pastinya hingga informasi. Ya, hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Mendengar lebih kurang 30 menit ke depan ditunggu bersama lagu-lagu dangdutnya untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk Anda semuanya. Kami ucapkan selamat siang ya, menjelang sore, dan selamat berakhir pekan edisi 18 Juli 2026.

0: Waspada kebakaran di rumah kita. Kecerobohan manusia merupakan pemicu kebakaran. Oleh karena itu, mari kita kenali penyebab terjadinya kebakaran agar kita tetap waspada dan siaga sebelum terjadi bencana kebakaran. Jangan memasang stop kontak bertumpuk dan membiarkan kabel terkelupas. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar sampah pada saat panas terik atau saat angin bertiup kencang. Jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan.
1: Apa yang harus kita lakukan saat kebakaran terjadi? Hubungi pemadam kebakaran, lakukan tindakan untuk mencegah penyebaran api. Jauhkan barang yang berpotensi menyebabkan api menjadi lebih besar. Menggunakan masker atau handuk atau kain basah di sekitar mulut dan hidung. Apabila terjebak di dalam ruangan, carilah jalan keluar dengan merangkak di bawah asap dan bernafas pendek-pendek. Selamatkan benda berharga yang mudah dibawa.
0: Tips lindungi diri dari gangguan kabut asap. Hal yang biasa dilakukan yaitu sedapat mungkin hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Jika terpaksa pergi keluar rumah atau gedung, gunakan masker. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam ruangan, sekolah, kantor, dan ruang tertutup lainnya. Penampungan air minum dan makanan harus terlindung baik. Buah-buahan dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimakan perlu dimasak dengan baik.
2: Ayo bergabung bersama PMI. Partisipasi semua elemen masyarakat merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam membantu dan berbagi kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ingat, kepedulian Anda untuk berbagi kepada sesama merupakan pahala yang tidak ternilai harganya. Waspada kebakaran di sekitar kita, di lingkungan rumah, hutan dan lahan untuk anak cucu kita. Ingat, tindakan ceroboh dapat menyebabkan kebakaran.

0: ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
0: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah. Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Iya, berbarengan untuk bersama di edisi hari ini. Kami sapa Anda, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Dan selanjutnya rekan kami yang lainnya akan menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz. Saya Cilon dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mila Pika bisa hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan di edisi Sabtu tanggal 17 Juli 2026 dari formasi pukul 15.19 menit sampai formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami hadir di Mozaik Indonesia. Dan kali ini pendengar kita akan membahas terkait dengan produk lama pasar baru, cara UMKM bertumbuh tanpa harus memulai dari nol. Dan di studio sudah hadir ada narasumber kita yaitu Ibu Maulidawati SE sebagai owner Azaulia Food Kerinci. Dan kita sapa dulu, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini udah pertemuan kedua kita dari produk yang pertama yaitu dengan produk
1: Kuiku.
0: Olahan kentang. Dan sekarang udah ada produk baru pendengar yang lagi viral-viralnya nih. Untuk sore hari ini kita akan bahas terkait dengan tema kita yaitu produk lama pasar baru. Dan terkait hal ini boleh diceritakan lagi enggak? Karena kan dulu pertemuan kita di pertama pasca COVID nih.
1: Pasca COVID.
0: Dan sekarang sudah ke 2026, mungkin ada cerita baru di produk baru ini gimana ini, Bu?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RRI yang sudah kembali mengundang kita untuk hadir di sini dalam rangka sharing lah. Kami juga belajar sebetulnya. Mudah-mudahan menjadi ajang promosi juga. Terkait dengan viral, saya rasa sekarang memang Bolen tuh lagi
0: sedang
1: viral,
0: panas-panas ya.
1: Panas-panasnya. Dari kami sendiri sebetulnya Bolen ini bukanlah produk yang baru. Kami memulai Azaulia Food itu justru dengan olahan
0: kue,
1: pisang. Olahan pisang awalnya tahun 2017. Ada kek pisang, Bolen pisang, cuman pada saat itu namanya kita baru ya. Kita itu menembak semua pasar. Hasilnya ya mungkin karena ilmunya juga belum ada,
0: belum.
1: Jadi pokoknya ini kita punya produk olahan pisang. Jadi kadang kebingungan kita itu karena luasnya pasar itu, jadi bingung juga nih.
0: Kalangan mana yang mau nerima gitu?
1: Gimana nih yang mau nerima? Terus belajar kita. Alhamdulillah kita kan sudah melewati apa ya badai COVID.
0: Badai COVID.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Kalau saya perhatikan itu teman-teman UMKM yang bangkit setelah COVID, insya Allah lebih strong lagi.
0: Iya.
1: Gitu kan. Apalagi ditambah dengan perkembangan digital. Sekarang tambah lagi dengan AI ya.
0: Iya.
1: Tinggal kita mengikuti aja. Kalau saya sendiri merasa lebih ada kemudahan gitu ya. Dari rumah bisa. Produknya bisa menembus pasar ke Sungai Penuh, bahkan ke luar daerah gitu ya. Dengan digital, promosi di TikTok, di Facebook, dan media sosial gitu kan. Kembali kepada tema kita yaitu tentang segmentasi pasar ya. Kenapa saya katakan pentingnya segmentasi pasar itu? Karena ya tadi, biar kita nggak bingung produk kita ini
0: diterima sama siapa.
1: Gitu. Terus kita untuk promosi juga sudah tahu polanya, ini kalangan ini senangnya gini, rasanya suka gini. Jadi sebetulnya kesuksesan satu produk itu bukan hanya pada harga gitu kan.
0: Harga tuh nanti mungkin yang kesekian gitu.
1: Rasanya
0: yang dulu.
1: Yang pertama rasa, rasa ya. Kalau saya pribadi, Bolen, Azaulia Food itu kita... Ya karena belajar dari yang sudah-sudah. Sebetulnya kenapa kita menentukan segmen ini? Karena dari pengalaman sebelumnya ada beberapa kayaknya konsumennya suka bawanya keluar. Terus suka beli Bolen ini untuk oleh-oleh gitu kan. Jadi ini membuat kami memutuskan bahwa Bolen ini kami tidak jual per pieces. Nah, jadi itu satu menentukan tindakan kita dalam usaha. Kami tidak menjualnya per pieces karena memang harus dibikin kemasan. Kemasan karena mau dibawa keluar.
0: Keluar daerah.
1: Terus karena biasanya kalau untuk gift ini untuk gift oleh-oleh itu konsumen itu kan senang ngasih yang bagus, gitu ya. Pokoknya namanya gift itu untuk menghargai. Tentu mereka pengennya premium. Nah, premium. Jadi kita buat dengan rasa yang lebih
0: premium,
1: lebih premium, tentu dengan bahan-bahan yang juga
0: kualitasnya
1: berkualitas. Ya, alhamdulillah menemukan pasarnya.
0: Benar-benar. Pada saat sekarang ini memang benar-benar istilahnya anak-anak muda pun, kalangan anak muda pun, anak-anak pun juga suka dengan makanan-makanan yang berolahan pisang, apalagi kalau molen sendiri.
1: Molen
0: apalagi sekarang ini Bu, misalnya kita ketemu sama bahwasanya bahan-bahan semua mahal ini gimana nih? Ibu sebagai yang memasarkan makanan yang berolahan pisang terus juga bahan-bahan premium ini gimana?
1: Iya, Insya Allah kita ada standarnya ya.
0: Iya,
1: tentunya sebelum kita menentukan harga, yang pertama kita nggak perang harga gitu loh.
0: Iya.
1: Mungkin ada bolen harganya lebih murah.
0: Iya.
1: Ya seperti yang saya katakan tadi, harga bukanlah satu-satunya penentu.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang harganya segitu, gitu kan?
0: Ekspektasi orang lebih harus lebih tinggi lagi gitu. Benar-benar.
1: Yang penting kita betul-betul real gitu kan. Menentukan harganya berapa, bahan bakunya berapa, pokoknya modal utamanya itu berapa, tinggal kita kasih margin berapa gitu.
0: Nah,
1: biasanya kalau margin untuk produk-produk makanan ini kisaran 35-50% lah gitu kan. Dan sekarang ini kami untuk mengantisipasi istilahnya, sekarang kalau di bisnis makanan ini kalau kita nggak jeli ya, nanti akan ada barang sisa. Nah, makanya kami buat tagline itu fresh from oven. Nah itu yang saya bawa itu Mbak Ella, boleh
0: fresh from oven.
1: Jadi gini, kami menyiapkan bahan, bahan yang siap di oven, siap diolah gitu kan. Jadi kami tidak menyiapkan bahan jadi, istilahnya boleh yang udah jadi. Jadi kami sediakan setengah jadi,
0: setengah jadi.
1: Untuk menghindari tadi, menghindari barang sisa atau tidak laku. Jadi ketika customer mau, ya kita tinggal oven gitu. Menunggu paling lama 1 jam lah gitu kan, karena kita masih delivery juga ya. Atau apa kan kalau memang untuk keluar kota, biasanya jauh-jauh hari itu, sehari sudah sebelumnya sudah mesan gitu kan. Karena kita bikin, tadi karena ada segmentasi pasar, kita juga bisa bikin timing kita. Timing
0: waktunya.
1: Kita waktu untuk berproduksi. Saya kan ibu rumah tangga nih. Kalau pagi itu masih
0: berkutat dengan aktivitas rumah tangga.
1: Jadi jam 9 itu memang timenya untuk anak-anak, persiapan keluarga dan anak-anak sekolah. Jadi kami mengambil itu timing keluarnya produk kami itu, kalau untuk bolen itu jam 2. Jam 2 kita ready, sesuai pesanan. Terus adalah sedikit mungkin kita lebihkan
0: untuk orang yang mungkin mesannya pas di
1: dadakan.
0: Iya, betul-betul.
1: Tapi dengan sebelumnya kita bikin juga by order, produksi sesuai orderan. Kita kasih kuota berapa gitu kan. Jam 2 ini rata-rata segmen kita itu ibu-ibu kantoran yang pulang kantor.
0: Pulang kantor.
1: Ya kita udah siap jam 2, paling kita nanti mulai delivery jam 2. Mereka sampai mungkin di rumah jam 4, jam 5 gitu kan, untuk cemilan sore.
0: Iya, betul. Ya,
1: itu salah satunya segmentasi pasar. Terus pola demografisnya juga gitu kan. Kalau untuk saat ini mungkin kami masih banyak ke Sungai Penuh juga, walaupun sebetulnya sudah mulai ke ibu-ibu yang di daerah Bukit Tengah gitu kan. Tapi kami delivery di
0: sampai Sungai Penuh.
1: Iya, Sungai Penuh dari jam 2 lah.
0: Iya, tapi bahwasanya kan memang saat sekarang ini bolen sedang luar biasa, sedang istilah viral-viralnya. Ini dalam sehari bisa terjual berapa nih?
1: Kalau hari-hari biasa, hari-hari biasa, order biasa itu kita rata-rata bisa dengan isi satu box 8, 12 itu kisaran minimal 10-20 bisa lah insyaallah.
0: Iya, oke. Berarti istilahnya bagi yang minat berarti harus pesan di hari itu apa hari sebelumnya?
1: Kalau di hari itu pagi ya, pagi. Kalau dalam jumlah yang banyak itu misalnya untuk bawa keluar itu dengan sendirinya mereka pesan jauh-jauh hari.
0: Iya. Dan juga apa sih tantangan ibu sendiri yang biasanya menghadang UMKM saat ini dan memperkenal produk lama ke kalangan atau wilayah baru, atau mungkin produk baru Ibu, yang tantangannya seperti apa nih?
1: Ya, alhamdulillah sih kalau apa ya, intinya kalau untuk produk lama itu sebetulnya kita lebih gampang ya, karena kita udah tahu kekuatannya,
0: tahu pasarnya juga,
1: sudah tahu kekuatannya, istilahnya kita udah belajar dari pengalaman,
0: pengalaman yang sebelumnya. Okay.
1: Jadi kan mungkin segmentasi pasar membedakan kita dengan yang lain gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kadang kan orang takut sama harga gitu kan. Yang jelas itu tadi tantangan kita di kondisi perekonomian
0: yang seperti saat ini sama efisiensi anggaran gitu.
1: Efisiensi anggaran gitu.
0: Iya.
1: Makanya kita harus apa ya, harus trik gitu kan, bahwa harga itu enggak masalah bagi mereka itu. Makanya kita harus
0: Mengimbangkan dengan rasa.
1: Mengimbangkan dengan rasa.
0: Dan membuat tampilannya juga.
1: Tampilan. Terus satu lagi, kita harus punya cerita
0: di setiap makanan kita, betul. Kita
1: punya cerita. Jadi orang itu enggak beli rasa aja.
0: Iya, betul.
1: Beli pengalaman, beli cerita, beri pengalaman.
0: Beri pengalaman juga, iya benar.
1: Istilahnya kalau kami bilang itu ada cerita indah setiap pilihan rasa.
0: Iya, setiap gitu. Pilihan rasanya ada cerita di balik makanan itu.
1: Ada cerita di balik. Apalagi sekarang kan kita bisa poles dengan, sekarang kita konten ya.
0: Iya, betul.
1: Konten kita, konten separo, konten produksi.
0: Iya.
1: Ini apa nih isinya? Isinya aja sekarang penasaran gitu kan. Lagi membelah bolen itu kan, jadi penasaran gitu, coba gitu.
0: Iya, satu lagi mungkin orang udah lihat ya, karena memang konten itu sangat diperlukan. Bahwasanya orang tahu sehigienis apa, awal mula pembuatannya, terus juga mungkin bahan-bahannya apa. Ibu sendiri kan sudah melihat di Facebook nih ya, di salah satu media sosial juga, bagaimana cara pembuatannya. Mungkin salah satu menjadi suatu cerita juga, asal mula molen itu menjadi sebuah cerita.
1: Iya, terus saya juga ini itu alhamdulillah ya, kita memang belum ya, belum pakai influencer, belum pakai apa, tapi saya gunakan pembeli itu sendiri ya.
0: Iya, yang mereka istilahnya mereview makanannya.
1: Mereview sendiri makanannya. Okay. Jadi itu saya selipkan kalau saya lagi produksi itu, saya selipkan. Kadang di situ penasarannya.
0: Iya, orang jadi pengen tahu.
1: Pengen coba gitu kan, pengen coba ya. Alhamdulillah ya, insyaallah dengan konsistensi rasa. Mudah-mudahan pelanggan yang ada ini tetap bertahan dan akan bertambah.
0: Terus bertambah.
1: Terus bertambah karena kami istilahnya misi kami ya, Azaulefood ini, kita dari awal itu pengen

0: Iya, terlalu masak.
1: Iya, betul. Tuh, justru kalau boleh itu yang enak.
0: Iya, itu yang memang dicari.
1: Itu yang memang dicari.
0: Iya.
1: Aduh, gimana nih ya? Ya kita
0: kenapa enggak bantu ngolah?
1: Iya, dari situlah mulai kita ya, karena sebetulnya dari awal-awalnya itu karena kita suka juga sih.
0: Suka memasak gitu.
1: Suka makannya.
0: Sudah juga. Makannya juga. Iya.
1: Suka makannya juga. Terus anak, intinya gini, semua produk yang launching dan bertahan di pasar itu adalah kesukaan keluarga saya juga.
0: Iya, karena segala sesuatu itu yang kita makan, kalau kita udah suka dengan makanan itu, apalagi yang kita buat gitu. Pas, paling tidak pelanggan kita juga menikmati apa yang kita buat. Dan karena kita juga menikmati.
1: Betul. Dan kita buat standar kita gitu.
0: Iya, betul.
1: Standar kita. Gak mungkin kita menjual apa yang kita gak suka gitu.
0: Iya. Dan gimana cara ibu buat bertahan? Apalagi kita ketahui bersama bahwasanya memang pasar Bolen ini kan sekarang udah banyak nih. Di, apalagi di Sungai Penuh Kerinci itu, wah luar biasa pasar Bolen ya. Yang ada yang jualan di dekat lapangan, per picis, ada yang beli jual per kotak, dan harganya ini gimana?
1: Intinya itu kembali tadi, mudah-mudahan teman-teman sesama pedagang Bolen juga, mari kita mengerti segmen kita. Kenapa? Karena sangat memudahkan kita, tinggal memperluas aja, memperluas aja segmen kita ini. Malah kalau kita ambil semua itu kita bingung loh, Pak.
0: Kita atau jual pembagiannya enggak?
1: Enggak gini, kita jelas kita jual segini, nanti kalau kita ambil semua kan ada yang nawar gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau sudah ada segmen ini kita enggak pusing gitu kan, mau dinilai produk kita mahal gitu kan. Udah ada pasarnya gitu kan. Tapi sebetulnya enggak juga sih. Kalau Bolen Raja juga masih standar lah.
0: Masih gitu, standar. Kan? Masih standar. Iya. Dan juga ini mengapa ya banyak UMKM memiliki produk yang sudah terbukti baik tapi namun belum bisa menjangkau pembeli yang lebih luas?
1: Ya intinya gini, UMKM itu ya, saya sendiri sebagai UMKM tuh kita butuh waktu ya. Butuh waktu, istilahnya kalau saya ini udah ya, hampir 10 tahun ya. Misalnya ada jarang UMKM yang bisa bertahan sampai 5 tahun, Mbak.
0: Apalagi udah berpuluh tahun.
1: Iya. Intinya gini, kita harus menghargai proses ya,
0: intinya
1: berproses. Kadang banyak yang enggak sabar gitu.
0: Sudah nyoba gagal,
1: sudah
0: terus
1: nyoba gagal.
0: Pesimis.
1: Iya, kita enggak harus ganti. Saya gagal di sini ya. Kayak saya. Dulu olahan pisang sempat stuck. Kita enggak usah ganti produk dulu.
0: Harus dicoba lagi maksudnya.
1: Coba lagi di
0: baca pasarnya.
1: Upgrade.
0: Iya, upgrade diri.
1: Upgrade diri, upgrade produk gitu. Ya nanti insya Allah ketemu pasarnya.
0: Iya.
1: Gitu. Terus ada satu lagi ya, kita kalau sudah berjalan menjalankan usaha ini itu ada intuisi gitu.
0: Iya.
1: Gimana ya? rasanya kayak ada ini begini loh. Tapi itu ada satu titik kita sudah diarahkan oleh intuisi bisnis kita.
0: Gitu. Iya. Apalagi kalau yang udah punya istilahnya pemikiran bisnis aja. Maksudnya enggak, istilahnya untung rugi itu udah belakangan gitu. Yang penting jalani dulu lah.
1: Iya, istilahnya enggak ada ruginya, Mbak. Ketika kita misalnya secara finansial itu kita dapat ilmunya.
0: Iya, kita dapat ilmunya.
1: Mungkin ada yang harus kita bayar di situ gitu.
0: Iya, betul.
1: Saya sendiri awalnya saya berpikir Bolen ini ribet, Mbak.
0: Iya, mulai dari bikin kulitnya gitu ya kan.
1: Nah, awalnya dulu makanya saya sempat stuck berhenti itu ketika harganya enggak sih, karena belum ketemu ya.
0: Belum ketemu ya.
1: Iya,
0: benar-benar.
1: Bikinnya capek segini, bahannya segini.
0: Waktunya.
1: Iya, betul. Tapi karena tidak menemukan pasar yang pas.
0: Iya.
1: Jadi kan kita kecewa.
0: Iya, benar.
1: Tapi alhamdulillah sejak mulai lagi ini setelah Ramadan kemarin.
0: Iya,
1: Saya pikir bagus juga ya potensinya, gitu kan? Karena tadi kita belajar segmen itu berdasarkan apa, pengalaman
0: sebelumnya.
1: Konsumen juga.
0: Oh, pengalaman konsumen juga. Oke.
1: Pengalaman konsumen juga, gitu kan? Karena mereka sendiri, Bu, kami mau pesan untuk hari ini.
0: Iya.
1: Pas Lebaran itu udah mulai tuh. Mau pesan habis Lebaran mau dibawa ke sini.
0: Iya, betul.
1: Kayaknya
0: bisa tahan nggak sampai berapa hari gitu?
1: Bisa tahan berapa hari gitu kan? Terus saya mulai mikir, oh iya ya, kayaknya cocok nih untuk oleh-oleh gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi bukan kita yang menentukan, Mbak.
0: Iya, tapi konsumen kita.
1: Konsumen kita.
0: Iya, jadi kan
1: ketika kita sudah ketemu seperti itu, udah kita fokus. Ketika kita fokus ke satu arah itu bisa
0: berbagai arah dapatnya.

0: Benar-benar. Karena gini, kalau istilahnya pada intinya konsisten dulu deh. Iya, karena konsisten. Segala sesuatu yang kita lakukan itu, apalagi kalau untuk jualan, apapun itu sebenarnya, bukan hanya makanan saja. Baik itu mungkin jualan yang lain juga, memang pada akhirnya harus konsisten.
1: Ya konsisten dan sabar menjalani proses.
0: Iya, kenapa? Betul.
1: Istilahnya hidup kan, dalam kehidupan ini kan
0: ada turun naiknya,
1: pasangan
0: turun, iya, betul.
1: Naik. Sekarang turun, kalau pas turun kita berhenti, kita nggak akan ketemu,
0: nggak bakal lagi naik. Istilahnya maunya memang kita belajar dari pengalaman juga, bahwasanya kenapa sih kita turun, mungkin ada hal yang sesuatu yang bisa membuat suatu pembelajaran juga.
1: Iya, itu intinya gini, bertumbuhnya satu usaha itu bersamaan dengan bertumbuhnya pelaku usaha.
0: Betul. Nah,
1: bertumbuhnya pelaku usaha. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau ngambil pengalaman orang lain, kita stuck di situ.
0: Iya.
1: Nah, intinya kita juga harus bertumbuh gitu kan. Kenapa satu hal lagi ya Mbak ya, kenapa orang beli produk kita? Yang pertama, kalau yang di bagian dari kita sebagai pelaku usaha itu karena pelanggan itu suka sama kita.
0: Iya, istilah paling tidak senyum aja lah dulu. Iya,
1: suka sama kita. Yang kedua, terus pelanggan itu butuh produk kita.
0: Kita.
1: Betul, ketika betul, mereka suka sama kita, butuh produk kita, udah jadilah. Tapi ketika mereka gak suka sama kita, sebutuh apapun mereka produk kita, mereka nyari yang lain.
0: Iya, benar. Karena awal mula sesuatu usaha itu ingin berkembang, salah satunya adalah yang jualnya dulu deh.
1: Iya,
0: memperbaiki diri mungkin.
1: Memperbaiki diri.
0: Iya. Ya, upgrade diri ya, benar.
1: Terlepas dari itu semua, kita juga sebagai pelaku usaha ini harus senantiasa lebih mendekatkan diri kepada yang
0: Maha Kuasa. Betul. Karena segala sesuatu yang datang itu istilahnya ridho dari Allah juga. Bahwasanya berkembang atau tidaknya suatu usaha itu balik ke kita juga lagi. Bukan hanya usaha aja, doa itu juga penting ya, Bu ya.
1: Iya. Ini ada satu ini Mbak ya. Kita alhamdulillah
0: pengalaman
1: minggu ini kemarin ditunda ya kita. Alhamdulillah dalam penundaan itu kita udah launching produk baru.
0: Wah, lagi. Produk baru lagi nih. Produk apa tuh, boleh kasih info enggak?
1: Hari ini cuman belum bisa dibawa ya. Alhamdulillah awalnya itu saya bikin kroket ya.
0: Iya.
1: Sama dengan ceritanya cerita Kubiku dulu.
0: Saya
1: bikin terus saya posting. Tapi pas posting itu langsung ada yang mau. Ya udah, langsung kita buka seminggu ini. Alhamdulillah setiap hari ada
0: alhamdulillah.
1: Kroket kentang, kembali ke olahan kentang. Mungkin kalau Kubiku itu olahan kering ya, bisa untuk istilahnya tahan 3 bulan gitu. Kalau kroket kentang ini krokea ya. Krokea kita ini kasih nama ya.
0: Ada nama nih.
1: Ada nama. Kenapa perlu itu Mbak nama?
0: Iya.
1: Ibaratkan
0: karena biar orang kenal sama produk kita. Iya,
1: sama
0: betul.
1: Sama kalau saya mengibaratkan ini, ngasih nama ke produk itu kayak ngasih nama ke anak.
0: Jadi ya benar, karena setiap nama itu ada doanya.
1: Ada doa,
0: iya,
1: ada makna.
0: Ada maknanya.
1: Kayak
0: betul.
1: Kubiku itu kan, kalau orang lihat Kubiku, Kubiku itu pasti kentang kerinci. Kenapa Kubi?
0: Iya, Kubiku. Benar-benar. Iya,
1: kalau krokea ini kroket kentang Azaulia.
0: Iya.
1: Ya intinya itu juga mungkin kroket banyak ya.
0: Iya.
1: Kroket ada, cuman ya tadi karena kita membidik mau ngikutin segmen
0: yang awal.
1: Mau ngikutin segmen Bolen.
0: Iya, segmen Bolen tadi.
1: Segmen Bolen tadi, jadi kan pembeli Bolen
0: ya, yang mau asin, bagian asinnya ada ini gitu.
1: Iya, ya itu tantangannya juga karena saya
0: dari yang manis ke yang asin ya.
1: Jadi imbang.
0: Imbang benar-benar. Imbang. Iya. Tapi ini kan bahwasanya pengolahannya berbeda nih antara Bolen juga dan kroket.
1: Iya.
0: Ini gimana cara Ibu mengikuti?
1: Gini, ya itu tadi satu pola yang sama, Bolen dan kroket ini. Kita juga gak mau ribet gitu ya.
0: Iya benar.
1: Kroket juga dibikin seperti itu Mbak.
0: Oke.
1: Setengah jadi, kapan mau tinggal goreng, tinggal antar. Dan insya Allah nanti akan ada yang frozennya.
0: Oke.
1: Frozennya, kenapa saya pilih kroket yang ini. Isiannya premium nih Mbak.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena banyak di kalangan masyarakat kita juga sekarang ya sudah mulai diet beras.
0: Iya, diet banyak nasi. Yang lari lari ke kentang.
1: Kentang. Jadi nggak mungkin makan kentang aja. Jadi satu kentang itu sudah mewakili semua.
0: Ada karbohidratnya di dalam, terus ada
1: karbohidratnya, ada sayurnya. Kita isiannya kita rogot ayam itu kita pakai susu juga.
0: Wow.
1: Jadi kan satu dua kroket itu sudah ini.
0: Ya,
1: itu
0: udah kenyang ngerti makannya. Ya,
1: dari ini juga sih, dari ide dari konsumen juga sebetulnya.
0: Okay.
1: Ada yang lagi pesan waktu itu pertama pemesanan untuk buka puasa kalau nggak salah itu kan. Wah, beliau WA gitu kan. Wah, Bu, ini bolennya kroketnya ini premium ini. Saya habis buka puasa, makan 3 udah nggak mau makan nasi lagi.
0: Kenyang.
1: Mulai ini.
0: Oh, berpikirlah otaknya.
1: Intuisinya ini kan, pas ini.
0: Iya, ya, pasarnya.
1: Pasarnya ini, kita mulai melihat isinya. Sekarang kan masih dirintis gitu ya. Alhamdulillah. Sudah ada pasarnya, sudah nampak. Pasarnya.
0: Udah nampak gambarannya pasarnya.
1: Iya.
0: Tapi istilahnya juga ini membantu para petani juga.
1: Iya, kalau dari segi inputnya itu kita membantu para petani.
0: Iya,
1: terus
0: betul.
1: Outputnya itu mungkin memberi kemudahan kepada konsumen yang tadi itu.
0: Iya.
1: Nah, tadi yang mungkin mereka diet nasi.
0: Diet nasi.
1: Terus satu juga untuk bekal.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bekal kayaknya kalau kroket ini lebih banyak pasarnya.
0: Lebih banyak pasarnya.
1: Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kalau yang frozennya mungkin ibu-ibu nanti ya bisa untuk bekal anak-anak sekolah. Yang lebih intinya kandungan gizinya,
0: kandungan gizinya
1: mencukupi.
0: Iya. Dan berarti istilahnya apa yang ibu jual dijadikan frozen dan orang juga pada saat butuh bisa langsung digoreng.
1: Iya.
0: Dan juga ini bahwasannya kan ibu kedepannya mungkin ada produk-produk lain juga yang akan dikembangkan. Ada nggak keinginan juga emang dari konsumen semua atau dari ibu sendiri nih yang ingin membuka produk lain? Kebanyakan dari konsumen.
1: Kebanyakan dari konsumen. Dari konsumen. Intinya kan kalau kita memulai suatu usaha itu ya kita lihat pasarnya dulu.
0: Iya, pasarnya dulu.
1: Pasarnya dulu. Karena insya Allah kalau udah ada pasarnya kita nggak capek gitu. Nggak capek edukasi pasarnya.
0: Iya, betul.
1: Ya, intinya produk kita tuh bukan betul-betul baru sih sebetulnya. Cuman produk yang lama, mungkin produk kita sendiri yang atau produk yang di orang lain sudah ada, terus kita modifikasi.
0: Iya.
1: Ya, intinya tidak harus istilahnya tidak namanya inovasi itu kan tidak harus baru semuanya.
0: Iya.
1: Tapi inovasi dari cara pengolahan, inovasi dari kemasan, ya inovasi dari mencari segmen pasarnya gitu.
0: Iya. Dan juga mungkin ada enggak langkah sederhana apa yang bisa dilakukan ibu atau UMKM lain nih untuk mempromosikan produk lama ke pasar baru lewat media sosial atau kemitraan?
1: Yang pertama ya, kita harus kembali kembali sejenak teliti produk kita.
0: Iya.
1: Kalau misalnya produknya kurang laku, kita lihat lagi
0: dari apa sih yang kurang gitu.
1: Dari segi rasa, tampilan, harga mungkin ya gitu juga. Kalau semuanya rasanya sudah oke ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan berarti produk kita enggak laku.
0: Iya.
1: Ya itu tadi. Belum ketemu pasarnya.
0: Belum ketemu pasarnya dulu. Iya, betul-betul.
1: Terus dulu promosi dulu, promosi dulu. Intinya kalau tahap awal ya, tahap awalnya kita enggak usah produksi banyak-banyak. Ya,
0: sedikit aja dulu.
1: Sedikit aja. Istilahnya kita promosikan by order gitu kan, apalagi kondisi sekarang ya.
0: Iya, betul.
1: Supaya enggak rugi gitu kan. Nah, insyaallah lah, insyaallah istilahnya kalaupun belum ketemu pasarnya, nanti Allah pengen ngasih pasar potensial yang
0: lebih lain lagi, lebih bagus lagi. Ya, kalau belum sekarang, mungkin kedepannya ada yang lebih baik lagi. Tentu ya tergantung dengan kita mau usaha apa enggak.
1: Iya, apalagi di kita ya, kita sungai penuh Kerinci ini ya. Kalau mengandalkan produk itu laku di dalam sungai
0: penuh
1: Kerinci aja,
0: ya.
1: Mungkin berapalah jumlah penduduknya
0: ya,
1: dengan
0: betul-betul
1: saingan yang sebegitu
0: banyak.
1: Nah, sebegitu banyak, tapi kita bisa memanfaatkan Kerinci ini dalam periode tertentu itu kan didatangin gitu.
0: Iya, betul.
1: Didatangin para perantau, didatangin para wisatawan gitu kan, musim liburan.
0: Liburan, iya betul.
1: Kita bisa lihat itu.
0: Iya.
1: Ya, produk apa sih yang bisa laku pada saat liburan? Produk apa yang bisa laku pada saat lebaran? Ya, kalau saya bisa bicara seperti ini sebetulnya dari konsumen juga sih, dari pengalaman. Intinya mungkin bagi teman-teman yang ingin memulai gitu kan, coba bidik pasar itu.
0: Iya.
1: Kerinci ini sangat cukup kaya dengan bahan-bahan pertaniannya.
0: Iya. Asalkan kita mau ngolah atau punya pikir ide-ide kreatif apa
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, kalau sebetulnya kalau ide-ide kreatif banyak sih. Hmm. Dari ikan kita bisa bikin apa?
0: Iya, betul.
1: Apalagi kita kerinci daerah wisata ini sangat ini. Udah kita kasih tag aja ikan kerinci, kentang kerinci, itu orang nyari lah.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Kenapa? Karena pengen ada cerita.
0: Iya, betul. Di setiap produk itu, betul. Salah satunya adalah bahwasannya produk itu biar dia bernilai, mungkin dia bisa punya harga. Salah satu yang dibilang Ibu tadi, orang gigit makanan itu ada sesuatu itu di situ, ada ceritanya di balik makanan itu. Iya. Karena semuanya orang punya usaha yang sama, tapi belum tentu istilahnya di produknya yang sama juga punya cerita di balik cerita di produk itu. Iya. Mungkin orang lihat ya pada saat sekarang ini yang sedang viral-viralnya itu bolen gitu. Tapi pada semua, walaupun semua orang bikin bolen, tapi belum tentu bolennya sama rasanya.
1: Ya, itu kenapa saya kasih nama bolennya bolen raje.
0: Bolen raje? Iya, kenapa?
1: Kenapa? Kenapa? Karena ya biar orang tahu.
0: Iya.
1: Raja itu berarti kalau di Kerinci itu king.
0: Iya, betul.
1: Terus yang kedua, isinya, melambangkan isinya.
0: Iya. Kan,
1: pisang raja itu pisang premium, kalau untuk di Kerinci,
0: iya, ya, Kerinci
1: pisang penuh. Yang premium gitu kan. Jadi mereka bolen raja isinya ini.
0: Iya, orang sudah kepikiran. Berarti istilahnya kalau bolen raja isinya pisang raja. Iya, betul.
1: Pisang gandengannya apa gitu kan? Gandengannya
0: iya.
1: Pisang raja ini gandengannya apa? Enggak boleh sembarangan dong.
0: Iya, betul. Harus sama setipe itu ya, kan. Gitu. Kalau misalnya pisang rajanya premium ya bahannya juga yang lain yang membantu juga kayak seperti kejunya juga ya, premium.
1: Iya. Intinya ya pengalaman dan rasa lah yang bicara.
0: Iya, benar, pengalaman dan rasa yang berbicara karena memang segala sesuatu yang kita lakukan itu apapun bentuk usahanya, walaupun mungkin makanannya, pertama jangan mikirin untung ruginya dulu, jalani aja dulu usahanya. Terus juga tadi di setiap makanan yang kita buat, yang penting kita dulu yang suka makanannya.
1: Iya.
0: Ini kita yang bikin, kita juga nggak suka makanan.
1: Iya, isinya gini, Mbak. Bukan kita nggak ada hitungan operasional.
0: Iya.
1: Kalau saya sering gini loh, ngelihatnya ke saya suka nggak gini ya.
0: Iya, nggak
1: gitu.
0: Saya
1: suka nggak bahan gini ya. Terus. Perlakukan customer itu seperti kita memperlakukan diri kita loh.
0: Iya, gitu kan. Betul.
1: Kalau kita gak suka kemasan yang kotor, sampai pas kita bikin itu juga,
0: kita
1: mikir gitu loh.
0: Iya.
1: Kan sebetulnya customer kan gak lihat.
0: Iya, benar. Tapi yang lihat cuma kita aja gitu.
1: Kita aja,
0: iya.
1: Tapi kita ada kesadaran.
0: Sedangkan kita aja gitu yang buat pengen bersih.
1: Pengen bersih.
0: Iya, betul.
1: Apalagi ini.
0: Konsumen.
1: Jadi itu aja.
0: Iya, betul.
1: Membangun kepercayaan konsumen dengan cara seperti itu.
0: Iya, istilahnya sebelum kita melakukan sesuatu ke produk kita, istilahnya kita berpikir dulu, kita suka enggak diperlakukan seperti itu ya, gitu, betul. Ya kan. Iya, dalam setiap produk. Apalagi saat sekarang ini bukan hanya orang sekedar ngelihat harga, bukan ngelihat rasa juga, tapi dari produknya dulu udah cantik aja gitu ya kan. Iya. Cantik bentuknya, produknya juga cantik. Berarti keikutan-ikutan dengan rasa-rasanya juga, cara buatnya. Iya. Dan juga mungkin ini terakhir karena masih ada 10 menit lagi perjumpaan kita, enggak kerasa juga. Ada enggak Bu sebenarnya tips untuk mungkin para pendengar kita yang ingin buka usaha ataupun juga sudah buka usaha tapi stuck di istilahnya memang susah mencari pasar.
1: Ya, inti utamanya ya, inti utamanya bagi pelaku usaha, saya udah 10 tahun ya, nanti konsisten itu, konsistensi ya. Ketika kita memang harus berhenti ya, istirahat, jangan berhenti total, istirahat aja. Mungkin stuck kendala modal, stuck kendala pasar gitu kan. Oke, jangan putuskan berhenti, istirahat aja dulu. Bisa tumaninah kalau dalam sholat.
0: Kasih jeda dulu.
1: Mungkin Allah masih nyuruh kita mikir dulu, mikir untuk perkembangan selanjutnya.
0: Iya, istilahnya introspeksi dulu yang pendengar. Iya.
1: Nanti pasti akan ketemu satu waktu bahwa mungkin tahun pertama kita semangat semua dicoba.
0: Iya,
1: di tahun kelima itu ada kejatuhan. Setelah itu ya nanti ada satu titik di mana kita itu nggak bisa berhenti, Mbak.
0: Betul.
1: Kenapa? Kita mau berhenti tapi customer Mbak pesan
0: ini.
1: Pesan ini.
0: Iya.
1: Gitu kan?
0: Iya.
1: Bu, pesan ini gitu, mm-hmm. karena ada satu titik di mana kita sudah tidak bisa berhenti gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena harus ini, walaupun kita ini
0: harus konsisten juga.
1: Itu buah dari konsisten, Mbak.
0: Mm-hmm. Misalnya jadi, walaupun kita di awalnya gagal, tapi kalau kita istirahat sejenak aja, introspeksi diri, mungkin apa dari yang kita lakukan belum berkembang, kita udah mikirkan, kita istirahat, mungkin gak akan melakukan itu lagi, gak bakalan dapat jawabannya juga.
1: Iya, intinya konsistensi dan terus belajar.
0: Iya.
1: Terus belajar. Ya itu tadi, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan pelakunya, iya, insya Allah usahanya juga akan bertumbuh.
0: Iya, betul. Paling tidak istilahnya betul kata Ibu tadi, memang harus melihat peluang pasarnya seperti apa, terus istilah dari produk-produknya punya makna tertentu, dan juga tentunya kita harus mikir juga orang ingin bukan hanya sekedar harga dan sekedar rasa.
1: Terus tapi, satu lagi Mbak, kita harus punya istilahnya bukan kiblat ya, tapi sesuatu yang kita pandang gitu, suatu idola gitu kan, sesuatu yang kita anggap wow gitu, patut ditiru. Kalau saya sering cerita sama anak-anak saya tuh, saya suka sama Indofood. Perusahaan Indofood itu itu luar biasa, mereka merintis ya. Coba lihat Indofood itu produk mana yang tidak mengolah pertanian?
0: Iya, itu produk kok. Iya, mengolah pertanian semua.
1: Betul, bisa sebesar itu.
0: Iya. Gitu kan. Ada keinginan ke sana nantinya.
1: Mudah-mudahan. Itu intinya membangun usaha itu bagi pengusaha ya.
0: Iya.
1: Kita membangun usaha ini bukan di level kita aja.
0: Iya.
1: Level kita aja.
0: Betul-betul.
1: Usia kita boleh bertambah, tapi kita bisa melanjutkan, mewariskan ini untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita.
0: Iya, betul.
1: Nah, intinya mudah-mudahan Azzaul Food ini yang misinya untuk mengolah, memberi nilai tambah produk pertanian bagi Kerinci dan Sungai Penuh ini bisa berkembang.
0: Iya, betul. Dan istilahnya membantu juga para petani untuk istilahnya lebih semangat lagi dalam pertaniannya, seperti kentang tadi.
1: Iya.
0: Terus juga paling tidak mendabah istilahnya peluang usaha juga untuk para petani ya.
1: Iya, dan membuka
0: lapangan usaha.
1: Lapangan usaha.
0: Iya, ini udah berapa nih pekerjanya atau gimana nih?
1: Kalau pekerja sih belum ya, paling kalau di hari-hari tertentu kita mempekerjakan dua orang. Kebetulan di rumah itu anak-anak kan udah ini ya.
0: Iya, udah ikut ya.
1: Saya bilang kalian harus belajar, jangan sampai ibu nggak ada, ini usaha nggak jalan.
0: Nggak jalan, betul. Paling tidak istilahnya sudah ada regenerasinya nanti.
1: Bukan istilahnya nggak mulai dari nol gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Kalian nggak mulai dari nol, pasar udah ada.
0: Udah ada. Iya, tinggal jalani aja jalan gitu. Oke.
1: Okay. Itu satu yang saya tanamkan ke anak-anak. Lihat besarnya Indofood itu dibangun dalam berapa tahun.
0: Iya, nggak ada orang melakukan kegiatan usaha itu apa namanya berbulan. Paling tidak itu mencari pasarnya memang harus urus lama.
1: Ibaratkan orang buka ladang.
0: Iya benar, nggak langsung tumbuh dia, harus dipupuk dulu.
1: Nanam durian, kalau duriannya udah ini kan tinggal panen.
0: Iya benar, ini udah dipupukin dulu, harus dikasih siram air dulu. Ya samalah kita menanam bunga, menanam apapun sama dengan buka usaha seperti itu juga, mulai dari ini kan istilahnya nggak mulai dari nol lagi. sudah buka nih, tinggal jalani aja istilahnya. Sudah belajar dari ibu juga, terus nanti mungkin dari anak-anak juga akan mengembangkan usaha ini seperti Indofood yang ibu ceritakan tadi. Bahwasanya memang suatu usaha itu tanpa konsisten dan juga tanpa usaha juga bagi kita nggak akan berjalan suatu usaha, karena memang mencari pasar itu memang sulit. Karena gak bisa 1 bulan sampai 6 bulan, istilahnya satu usaha itu berjalan apabila memang 1 tahun pun
1: belum
0: juga.
1: Iya, belum juga. 10 tahun.
0: 10 tahun itu juga masih meraba-raba pasarnya.
1: Iya, intinya akan selalu ada.
0: Iya.
1: Akan selalu ada pasar baru, cara baru, karena berkembang terus,
0: Mbak. Iya, karena
1: intinya mencari pasar itu bukan sehari
0: hari dua hari. Benar.
1: Dan itu harus ini terus harus istilahnya
0: konsisten
1: berkembang terus, baca pasar lagi bikin, baca lagi bikin.
0: Iya, gitu kan. Istilahnya sekarang ini memang melihat ataupun menelisik juga kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sumber daya apa yang ada di masyarakat.
0: Iya benar, istilahnya kita sebagai UMKM cuma tinggal menjalani aja dan juga sesuai dengan permintaan pasar tadi. Betul.
1: Iya, mudah-mudahan ya, intinya kalau bisa tuh yang ada di jualan-jualan itu semuanya produk-produk hasil pertanian Kerinci gitu.
0: Iya benar.
1: dari hasil panen.
0: Panen juga. Iya, iya kan, betul.
1: Bukan antinya produk-produk dari luar, tidak.
0: Iya, kenapa kita enggak istilahnya membangun daerah kita juga dengan menjual produk dari daerah kita juga. Mm-hmm. Salah satunya hasil pertanian kita sangat luar biasa.
1: Jangan intinya gini, nilai tambah gitu kan.
0: Iya,
1: nilai
0: betul.
1: Tambah dari segi apa? Kualitasnya, mm-hmm. dari segi penyerapan tenaga kerja.
0: Iya.
1: Dan tentunya nilai tambah dalam bentuk apa ya, pendapatan.
0: Pendapatan, betul sekali. Dan terima kasih banyak Bu, ada 3 menit lagi perjumpaan kita. Mungkin terakhir nih, harapan Ibu ke depan dan juga keinginan Ibu terkait dengan usaha dari Azaulia Food ini seperti apa?
1: Sederhana aja Mbak, mudah-mudahan Azaulia Food ini bisa berkontribusi ya bagi keluarga, bagi pelanggan, dan bagi masyarakat sekitarnya.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena Kerinci kaya dengan sumber daya alam. Kalau bukan kita yang mengambil peluang, siapa lagi?
0: Iya benar. Dan nantinya mungkin ada produk lain yang akan dibuka ataupun yang akan di-launching oleh Azaulia Food, boleh di-share lagi di RRI ini. Karena kebetulan memang penyuka bolen juga, baru lihat beberapa hari misalnya memang, Azaulia Food ternyata buka bolen loh. Aduh, buka bolen, sekarang udah kroket lagi, nanti mungkin ada usaha baru lagi nih akan dibuka. Amin.
1: Bisa bertumbuh.
0: Amin. Iya. Dan baik pendengar, semoga apapun yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua dan menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwasanya suatu usaha itu berjalan bukan hanya setahun atau dua tahun, bahkan puluhan tahun juga belum tentu, karena memang sesuai dengan yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya suatu usaha itu berjalan apabila kita konsisten yang pertama, dan yang kedua kita mau bertumbuh dan
1: belajar.
0: Ya, bertumbuh dan belajar. Dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Semoga Azaulia Food semakin sukses, terus
1: Amin.
0: Mungkin buka lagi produk-produk yang lain, nanti bisa di-share di RRI tentunya. Dan terima kasih banyak buat pendengar semua juga atas atensi Anda semua tentunya. Semoga apapun yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di kebersamaan sore hari ini terkait dengan tema kita, yaitu produk lama pasar baru, cara UMKM bertumbuh tanpa harus memulai dari nol. Bersama Ibu Maulida Wati SE sebagai owner Azaulia Food Kerinci. Dan terima kasih banyak buat semuanya. Kami akhiri di Mojek Indonesia untuk sore hari ini. Saya Mela Fika, masih menemani Anda hingga tepat di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Pernah kebayang gak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini gak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Iya, pendengar di mana saja yang berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan sore hari ini. Bagaimana keadaan Anda di sore ini tentunya? Dan kami masih temani Anda di formasi pukul 16.39 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar di mana saja Anda berada, kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id. Di mana pendengar, pelatih Inggris Thomas Tuchel mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan timnya menuju melaju ke final Piala Dunia 2026. Ia tetap membela keputusan taktiknya meski Inggris kalah dramatis 2-1 dari Argentina pada semifinal lalu. Hal tersebut disampaikan Tuchel pada konferensi pers jelang laga perebutan peringkat ketiga melawan Prancis, dan pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Minggu 19 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Menurut Tuchel sendiri, dirinya tidak menyesali keputusan yang diambil sepanjang laga semifinal. Ia menegaskan setiap keputusan dibuat demi membantu tim meraih kemenangan. Pelatih asal Jerman itu menilai Inggris kehilangan kendali permainan pada penghujung laga. Ia mengakui timnya tampil terlalu pasif saat mempertahankan keunggulan mereka. Dan menurutnya perubahan momentum terjadi setelah Inggris mencetak gol pembuka lewat Anthony Gordon, di mana Argentina kemudian terus menekan hingga mampu mengembalikan keadaan pada menit-menit terakhir. Tuchel juga menjelaskan perubahan menjadi 5 back dilakukan untuk meredam serangan lawan. Namun strategi tersebut tidak mampu menghentikan umpan silang dan pergerakan pemain Argentina. Ia juga menjelaskan Harry Kane bermain lebih dalam karena Inggris bertahan dengan blok rendah. Menurut Tuchel, timnya kurang agresif ketika menghadapi tekanan lawan. Dan mantan pelatih Chelsea itu mengungkapkan kondisi fisik pemain turut mempengaruhi performa tim pada babak semifinal. Laga melawan Meksiko dan Norwegia tersebut menguras tenaga lebih besar dari perakiraan. Tuchel menyebutkan kekalahan dari Argentina menjadi luka yang harus dibawa seluruh skuad Inggris. Namun ia memastikan timnya akan bangkit dan terus mengejar level tim-tim terbaik dunia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut mengkritik pendekatan taktik Inggris pada babak kedua. Ia mempertanyakan keputusan menempatkan Kane lebih fokus membantu pertahanan. Dan saya pikir mereka mungkin membuat kesalahan ketika menjadikan pemain bertahan. Mereka unggul lalu menempatkan pemain terbaiknya untuk bertahan.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Pendengar di mana saja berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dengan berakhirnya lagu darinya Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa, berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu tentunya untuk Anda semua. Dan kami masih temani Anda di lagu-lagu slow rock. Saat lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan kami ucapkan selamat sore untuk semua masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Bro.
1: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
0: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Mana saja yang berada tentunya masih bersama di 96,7 MHz. Dapat kami informasikan juga untuk Anda semua, tentunya kami masih hadir untuk Anda di RRI Sungai Penuh di kebersamaan siang, di kebersamaan malam hari ini. Dan tentunya pendengar, kami masih hadir untuk Anda semua di RRI Sungai Penuh tentunya. Ya, masih bersama kami di kebersamaan hari ini, edisi tanggal 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua di RRI Sungai Penuh. Dan mari kita dengarkan bunyi beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan mendengarkan kami. Sedari tadi kami temani Anda tentunya. Dan pendengar, saat lagi kami akan menghadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan sore hari ini. Dan juga pendengar, nantinya ada rekan-rekan kami yang lainnya akan menemani Anda bersama rekan kami Wendy Dicipta, yang nantinya akan menemani Anda di edisi selanjutnya. Saya Mila Fikar, pamit diri dari tengah ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri, jelang kita akan menghadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingin dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20. Yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya. Nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Pel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
19: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, itu kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerjasama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman.
22: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
23: Iya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
2: Radio Republik Indonesia.
1: Tetap di udara.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

you.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sandiwara Radio akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko. Sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo. Terima kasih ya.
1: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Balek di Sulawesi Utara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Woi Uti, ini danau pegah gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gaga ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Pateda Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini om, si om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo om, jangan mbak urat.
3: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lida.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molo hulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Hei, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahudu lo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tol

0: Tempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua,
3: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
3: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
3: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
3: Baik, baik.

0: galo. Ba, ba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
0: Wow, wow.
2: This so sweet.
3: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo, ulondalo, lolong gabu, lo, mombango, ulalo, lo, limutu, lo, mombango, lo, mututu.

0: segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Belum tahu.

0: Pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menyatu.

0: menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
1: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
0: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
1: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
0: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita. Ya, dia sama Goro. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
1: Alah. Mana nih Uti?
2: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga.
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh? Uti.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Pak, ono gawe opo toh?
1: Ini lho Mbak, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho Mbak.
2: Iya Mbak, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
1: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Nduk?
1: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
0: Wah, Lando.
1: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
0: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.

0: Pengumuman. Sang Raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
1: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
2: Apakah ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
3: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
2: Tetapi ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
3: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
4: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
2: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
4: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
1: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
4: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
0: Sesuai janji sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
4: Akhirnya, peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
3: Apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
2: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
3: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
2: Baiklah, aku percaya ayah saja.
4: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
3: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
0: Betul tuanku, saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
4: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
2: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
3: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
4: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
1: Ayo, menangkan sayembara ini.
4: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
2: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
3: Tenang putriku, masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
2: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
4: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
5: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
3: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
5: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
6: Siap.
2: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
3: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi, seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
2: Baiklah, kita saksikan.
4: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
0: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya. Aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
2: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
3: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji. Karena aku adalah seorang raja.
4: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
2: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan, Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama Simbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
5: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa putri Diah Ayu Pusparini, putri raja, akan menjadi istriku.
2: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
5: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
2: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
5: Dengan senang hati akan aku lakukan.
4: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
3: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
5: Baiklah, Raja.
3: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam. Dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
2: Iya, ya. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
4: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
2: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
3: Tenang saja putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Daerah Nusantara. Kembali kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini di edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan tentunya seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silahkan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Ya baik pendengar, kita terima satu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Salam juga, selamat malam.
0: Iya Pak Tua, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat.
1: Karena dengan penyiar.
0: Iya, lagi di Kayu Aro juga nih?
1: Masih nih, baru satu minggu di Kayu Aro.
0: Iya oke, silakan Pak Tua, merequest lagu apa nih?
1: Ini kita Nusantara lagu daerah ya.
0: Lagu daerah ya.
1: Oke, kalau begitu nasi puyuh jantan lah, lagu Jambi boleh?
0: Boleh, nasi puyuh jantan.
1: Ya?
0: Ya, nasi puyuh jantan, Pak Tua.
1: Ayolah, lain orang lain Jawa eh.
0: Oke. Iya. Nasi puyuh jantan. Silakan salam-salamnya Pak Tua.
1: Ini buat Bunda ini ada kiriman nomor HP Pak Tua nih, tolong catat kalau Bunda ini sungai bengkal dengar nih.
0: Silakan.
1: Yang tadi ada dia gabung Pak Tua kirim nomor HP-nya. Potong 8 13 91 58 6 95.
0: Iya, maaf Bunda ini silakan dicatat ya. Kalau
1: iya,
0: Bunda monitor.
1: 8 13 61 58 6 95 sebelah angka nomor satunya, mudah-mudahan bisa terhubung kembali untuk Bunda ini yang tercinta begitu sayang.
0: Oke.
1: Itu aja, semua pendengar dapat salam juga, salam spesial buat penyiar yang baik hati.
0: Iya oke.
1: Apa lagi kita sedia? Oh punya jam sampai jam sama.
0: Oke.
1: Lain orang leh jawa orang berbini awak ejak entahlah.
0: Oke Pak Tua.
1: Oke itu aja. Cukup habis, sekian sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Tua ya, sudah mesan lagu lupa. Di belakang Pak Tua masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 728 70 9670.

0: Baik, kita coba terima satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Putra Gunung Kunyit.
0: Putra Gunung Kunyit di Masgo, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Masgo aman, mendung, cuacanya gimana?
1: Di sudah penuh, apa kabar Bu Ani?
0: Sungai penuh, aman, cerah.
1: Sama.
0: Iya, Mas gua aman ya. Cerah juga ya. Oke, silahkan Putra Mas Go.
1: Iya, kita minta lagunya, lagu daerah Sumatera Barat.
0: Judulnya?
1: Dua Rago Satu Mimpi.
0: Dua Rago
1: Satu Mimpi.
0: Duo Rago Satu Mimpi ya. Oke, silakan salamnya untuk siapa nih?
1: Untuk Tony, untuk Bang Wendy. Semoga sehat, untuk selalu
0: sehat. Halo, putus-putus suaranya.
1: Halo.
0: Ya, putus-putus suaranya.
1: Ya. Dan selanjutnya salam untuk Datuk Sako, Putra Air Panas, Putra Dewa, Pak Karel, Mama Eka, Mama Lina, Pak Tuo tadi, Bunda Sungai Bungkal, Julio, Pak Vitoyo, Mama Dede. Semuanya lah disalami, mudah-mudahan kita sehat, kita selalu dan terhibur pada malam hari ini.
0: Oke.
1: Terima kasih, Pak Mendi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba terima telepon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kenal suara nih.
2: Iya, kenal juga kayaknya dengan yang siaran.
0: Iya, siapa ya? Udah lama nih nggak bergabung soalnya kan?
2: Iya, bergabung terus kayaknya ya.
0: Oh iya, sama saya aja yang nggak ya.
2: Ada pernah mau gabung, nggak tanya, kok cuma muter lagu?
0: Iya, satu kali di calling, nggak ada yang gabung. Dua kali nggak ada yang gabung, tiga kali nggak ada yang gabung, udah.
2: Kan menanti ada yang gabung nggak sih gitu. Oh, tapi gitu. Seringnya sama ini siapa, Mela
0: Citra.
2: Terus dengan Bunda Erni gitu.
0: Oke.
2: Bang Mahmud. Beliau ada di situ,
0: ada nih lagi monitor juga.
2: Jadi malu. baru gabung dengan Jambi Karaoke.
0: Oh iya, Jambi Karaoke ya? Iya. Harusnya iya. Kita kan karaoke, soalnya saya nggak bisa karaoke.
2: Nah, itu dia, makanya kalau di situ kan dangdut.
0: Iya, saya tahu nih siapa di Jambi nih, pasti Dirman nih. Iya nih.
2: Iya, beliau yang siaran.
0: Iya.
2: Udah, lagu kita, tapi kabar sehat lah ya.
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ya udah, lagunya ini Nusantara.
0: Nusantara.
2: Oke, lagu Jawa.
0: Jawa boleh. Jangan yang susah-susah. Titip.
2: Salam Tresno.
0: Salam Tresno ya?
2: Iya, dari Happy Asmara.
0: Happy Asmara, salam Tresno.
2: Iya, salamnya masih ingat gak ya? Datuk Sako udah masuk.
0: Datuk Sako belum.
2: Mungkin lagi merem kali ya.
0: Lagi merem.
2: Iya. Ngerti pula artinya merem.
0: Mejam gitu, tidur.
2: Iya. Di situ enggak ada nobar ya.
0: Di sini enggak ada, di Jambi.
2: Kok hilang suara?
0: Enggak ada nobar di sini.
2: Oh, enggak ada ya. Berarti cuma di depan RRI Jambi ya yang rame ya.
0: Mbak Ika pernah ada jalan ke sana?
2: Anda hari apa ya ketemu nemuin Mbak Uci? Hari apa ya? hari Selasa kemarin kalau Selasa sana ke situ ya. Lagi pasang-pasang tenda.
0: Oke.
2: Okay. Ketemu Anur cuman, tapi ketemu di rumah enggak. Tapi besok aku kirim fotonya ya.
0: Oke, okay, siap. Besok apa acaranya nih? Masih nonton itu final?
2: Enggak sih, rencana mau ke situ kan. Ada janji sih rencana mau ke situ, gitu. Karaoke okay. Di situ gitu. Cuman air rame enggak jadi gitu. Hilang lagi suara. Ya sudah, lain kali lah diatur ulang ya.
0: Oke, siap Mbak Ika.
2: Iya. Oke, salamnya tuh sama semuanya lah ya yang lagi monitor, salam kompak, salam sehat ya.
0: Oke, Mbak Ika.
2: Buatnya Bang Mahmud juga di situ sehat selalu, buatnya Mas Wendy juga ya. Ya,
0: senyum beliau tuh.
2: Senyum ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oh, ojo lali, opo yo ngopi. Tapi enggak ngeteh beliau ngeteh.
0: Iya, beliau enggak ngopi. Heeh.
2: Ngeteh talua gitu.
0: Ngeteh talua, iya.
2: Ya udah, untuk semuanya salam kompak, salam sehat. Dan Mas Wendy juga tetap semangat Mas Wendy ya.
0: Oke.
2: Oke, sehat dan sukses selalu. Lagunya Ono.
0: Ono. Ono.
2: Lagunya tak tunggu.
0: Oke,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebagai salah satu makanan.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga. Apa ini? Apa kabar?
0: Sehat, Bunda Eni. Apa kabar?
2: Ya, sehat juga, Bang Wendy.
0: Mbak, Bunda Eni
2: selamat
0: tadi.
2: Selamat malam Minggu, Bang Wendy.
0: Iya, sama-sama. Bunda Eni tadi ada yang nitip nomor telepon tadi tuh.
2: Apa?
0: Ada yang nitip nomor telepon. Udah dicatat?
2: Iya, Bang Wendy.
0: Ada ya, udah dicatat lah ya.
2: Sudah.
0: Oke.
2: Nomor mana?
0: Nomor mana? Nomor ini nomor Datuk. Datuk Pak Tuo.
2: Belum.
0: Pak Tuo tadi nitip nomor.
2: Lupa nomor yang baru sekarang.
0: Iya.
2: Ya biar Bunda kirim nomor Bunda.
0: Oke.
2: Lagu apa ini?
0: Daerah Bunda, daerah Nusantara.
2: Oh, kalau boleh Bunda minta lagu ini. Oh iya.
0: Apo yo, Bunda selalu.
2: Retak menanti belah, ini lagu kerinci.
0: Apa?
2: Retak menanti belah.
0: Retak menanti
2: belah.
0: Belah.
2: Turis bermansa. Oke.
0: Salam salamnya Bunda.
2: Salamnya untuk Bang Wendy. Selamat malam Minggu. Semoga sehat selalu ya. Untuk Mama Mahmud juga ya dari sana. Selamat malam. Teruskan ngopinya Bang. Bang Wendy jangan lupa ngopi juga ya.
0: Oke.
2: Jangan ngantuk tuh. Untuk Mbak Eka juga di Jambi, selang-selang kenal dari Bunda. Mbak Marlina juga. Pak Darman Bangko, untuk Pak Tuo juga. Ini nomor Bunda baru Pak Tuo.
0: Nah, Pak Tuo, tolong dicatat Pak Tuo.
2: 0823-6121. 2795 0823 6121 2795.
0: Oke, Pak Tuo silakan.
2: Untuk putaran panas, air panas juga selamat malam. Mbak Merlina, Mbak Panapani juga. Koknya semua-semua ya, Mbak Wendy.
0: Oke, Bunda.
2: Spesial untuk cucu Bunda nih di depan Bunda. Yaitu Mangku Muhammad Iqbal.
0: Mangku Muhammad Iqbal.
2: Untuk cucu Bunda yang tersayang kecil-kecil juga nih, selamat malam. Jangan rewel ya. Ada lagunya, Bang?
0: Ada.
2: Ditunggu lagu ya.
0: Oke, Bunda.
2: Awas kalau enggak diputar.
0: Pasti, insya Allah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

setiap hari di Prosu. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Daerah Nusantara. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu, silakan kami tunggu partisipasi Anda. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Pulau Mpe, Bang.
0: Dengan siapa? Putra Pulau Mpe.
1: Iya dari Kayoro,
0: apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ini mana
0: suaranya, Bang? Alhamdulillah baik juga. Agak putus-putus suaranya, Putra Pulau Mpe.
1: Iya, ini mungkin terlalu tebal kabutnya mungkin.
0: Oh, kabut terlalu tebal ya.
1: Biasanya agak cerah kan.
0: Kalau Kayoro emang gitu ya, kalau enggak hujan cerah, tapi kabutnya tebal ya.
1: Kabutnya agak tebal ya itu. Dingin kan?
0: Dingin ya.
1: Iya.
0: Ya oke, silakan Putra Pulau Mpe, mau request lagu apa nih?
1: Mau lagu Fungsi ini, Abang. Kita mumpung lagi di Gunung Tujuh kan.
0: Ya, apa judulnya?
1: Lagu ini Gunung Tujuh dari Yesi.
0: Gunung Tujuh?
1: Iya, dari Yesi.
0: Gunung Tujuh dari Yesi ya.
1: Iya, Yesi duet dengan Ronald.
0: Ronald, oke. Silakan salam-salam buat siapa?
1: Salamnya terutama buat abangnya, sehat selalu, murah rezekinya, Bang. Ini adalah Kako, Kako, Beyo, Babu Kumura, Bunda Tuna Pani. Ini semuanya aja lah, Bang.
0: Oke.
1: Ada apa ya, Bang?
0: Ada, tapi saya nggak tahu nih siapa penyanyinya nih. Yang jelas judulnya Gunung Tujuh.
1: Yesi
0: ya, mudah-mudahan Yesi yang nyanyinya ya.
1: Oke, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Putra Gunung Tujuh masih kami terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum,
0: Moni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas, kayaknya malam hari ini putra-putra semua nih.
2: Iya, sebenarnya Putra Air Panas berada di Bedeng 5 Batang Merangin.
0: Wah, Putra Air Panas berada di Bedeng 5 Batang Merangin.
2: Iya.
0: Berladang ya.
2: Air panasnya tinggal di Sungai Medang, putranya di Bedeng 5 di iya. Ladang sekarang.
0: Oke. Putranya boleh di mana saja ya.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Panas. Lagu malam ini kita lagu Nusantara ya.
0: Lagu Nusantara, silakan.
2: Lagu untuk malam ini kita kembali ke Jambi.
0: Jambi boleh.
2: Minta lagu Ke Timun Bungku.
0: Ke Timun Bungku.
2: Iya, Ke Timun Bungku.
0: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya spesial yang pertama sekali untuk Om Indi sendiri yang sudah bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selamat bertugas, semoga sukses segalanya. Amin. Dan tetap diberi rahmat oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Dan juga untuk orang tua kita, Datuk Sako, selamat malam, semoga beliau itu dalam keadaan sehat walafiat. Juga untuk Putra Gunung Kunyit, terima kasih atas singgulan beliau tadi. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat malam juga dari Putra Air Panas. Dari Putra Dewa, Putra Pelompek dan Pak Tuo, Mama Epa, Mak Marlena, Bunda Panapani dan juga Bunda ini. Dan juga Eka di Jambi. Terima salam dari Putra Air Panas. Semua-semuanya aja tanpa terkecuali. Atau waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Malam juga Mas Wendy.
0: Iya Datuk, apa kabar baru? Saja disapa sebentar nih.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Datuk ya.
3: Mas Wendy apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga Datuk.
3: Sudah makan nih sore?
0: Sudah lah, jam berapa nih Datuk? Jam 10 ya? Sudahlah.
3: Makan tape dengan lemang lah, ngajak Datuk.
0: Kapan Datuk?
3: Ya?
0: Kondrisko, astagfirullahaladzim. Iya ya, Kondrisko ya. Datuk tuh lah jarang-jarang.
3: Aturan informasi juga alasan mereka kalian sudah dikuasai.
0: Tapi kawan-kawan datang semua tuh, Datuk.
3: Iya, tapi nggak tahu itu mana mau datang.
0: Ya masa iya Datuk nggak tahu Kondrisko sungai penuh?
3: Ya aku sama siapa harus saya pergi gitu.
0: Karena mentang tegak tuh ke rumah saya lah Datuk.
3: Iya itu. Yang bisa kita tuh ke rumah. Ini.
0: Mbak ini ya.
3: Mama ini. Malan itu. Ya kerja juga penuh.
0: Iya.
3: Itu kerjasama dengan kong tinggi tuh.
0: Enggak, ke sungai penuh.
3: Enggak, sungai penuh aja.
0: Ya, 6 luah sungai penuh.
3: Nah, Dusun Baru ya kan?
0: Dusun Baru,
3: saya... Ada itu.
0: Iya.
3: Sama Bu Yus kan teman kita juga di orang ini.
0: Oh, itu ya?
3: Ini Nusantara ya?
0: Nusantara tuh.
3: Nusantara kita dari Sumatera Tengah aja.
0: Sumatera Tengah judulnya tuh.
3: Zapin Melayu.
0: Zapin Melayu.
3: Ya dari Iyad Bustami.
0: Dari Iyad apa Siti Nurhaliza nih tuh ada dua nggak salah nih. Dari Iyad ya, dari Iyad ya.
3: Nggak dari Iyad ya, nak Iyad.
0: Nggak Siti Nurhaliza.
3: Oke. Sudah salah-salahnya untuk punya sendiri dan berkuali dan pasalan dari itu.
0: Oke.
3: Dan juga tadi. Para adik-adinda yang telah menyampaikan salam sama Ratu, yaitu beberapa kompek, ya, putra yang panas. Ya kita salami lah semua putra.
0: Yeah.
3: Ada putra Jaya Merah, ada juga putra Gunung Kunyit. Mm-hmm. Ya, pokok semua putra Dewa, pokok semua putra dapat salam lah.
0: Okay.
3: Ada juga Mama Pani. Merlina, kalau ada bergabung guna ini, Mbah Pitoyo. Mm-hmm. Dan ada juga mereka yang dia gabung mereka.
0: Udah gabung tuh?
3: Hah?
0: Udah gabung?
3: Udah gabung.
0: Perdana beliau.
3: Apa ada dengan salamnya?
0: Perdana beliau tuh.
3: Oh gitu. Senggol juga lah mereka.
0: Baika, enggak ada nyenggol Datuk nih.
3: Bermusuhan dengan Datuk.
0: Oh bermusuhan.
3: Ya kalah-kalah dia bermusuhan
0: oh, kita.
3: Ya, usah kita tertua belakang ada punya musuh dan mungkin aja. Ada juga itu Tajudin yang dari Sulawesi sana. Dan ada juga yang dari Minahasa Semarang Kudengar juga dapat salam dari Datuk Sako. Kalau mungkin kunci ayolah mampir rumah Datuk.
0: Terbuka di Datuk ya.
3: Di kampung Datuk juga ada orang Minahasa. Sudah punya cucunya di sini.
0: Oh, udah lama tuh ya.
3: Kayaknya udah lama. Apa lagi yang disalami ini?
0: Siapa lagi nih tuh?
3: Nah, itu pikir-pikir kan. Yang di apa lagi itu apa tu sudah masuk tadi?
0: Empat tua belum tu, jangan sampai tidak.
3: Belum. Anu tu Walio juga belum.
0: Iya Walio juga belum.
3: Ada pasaran lah semua, alhamdulillah mereka terkabar sehat. Pokoknya yang mendengar vokal Datuk ini malam. Dapat salam semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya, Wendy.
0: Iya, Tuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan

0: historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 107,7 MHz RRI Sulekno.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa saya sudah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan Tembang Daerah Nusantara. Dan tentunya pendengar kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Eh, dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Wendy Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Pendengar, Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Esos MH secara resmi membuka Pekan Budaya Pariwisata Jambi Lonian 2026 yang mengangkat tema Menjaga Warisan Budaya Menjemput Sungai Penuh Juara di Taman Mini Melayu Jambi X Arena MTQ Sabtu lalu. Pendengar, kegiatan yang menampilkan beragam kekayaan budaya kuliner produk unggulan serta potensi pariwisata dari Kota Sungai Penuh ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Mendengar dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al-Haris mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah kabupaten dan kota yang terus mendukung penyelenggaraan Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elonian sebagai wadah promosi potensi daerah. Gubernur Al-Haris juga menekankan pentingnya penyusun kalender event pariwisata tahunan yang terintegrasi agar masyarakat dan wisatawan dapat mengetahui jadwal pelaksanaan berbagai agenda budaya di seluruh kabupaten dan kota sejak awal tahun. Menurutnya, kepastian jadwal akan memudahkan promosi sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris juga menyampaikan komitmennya untuk mengundang Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata agar turut hadir pada penyelenggaraan Jambi Elonian pada tahun mendatang sebagai upaya memperluas promosi budaya dan pariwisata Jambi di tingkat nasional. Mendengar secara khusus, Gubernur Al-Haris juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang dinilai berhasil menampilkan kekayaan budaya, kuliner, dan potensi wisata daerah. Menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata budaya yang maju apabila seluruh potensi tersebut terus dikembangkan secara profesional. Gubernur Al-Haris juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus melestarikan budaya lokal termasuk mengembangkan batik khas daerah. Ia mengungkapkan bahwa kualitas batik Jambi saat ini telah berkembang sangat baik dan mampu untuk bersaing dengan batik dari berbagai daerah di Indonesia. Selain budaya dan pariwisata, Gubernur Al-Haris juga menegaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki iklim investasi yang kondusif sehingga menjadi daerah yang menarik bagi investor ataupun wisatawan. Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala daerah memperkuat sinergi dalam membangun Jambi agar semakin maju, kompetitif, dan juga berdaya saing. Baik pendengar, selamat pagi untuk kebersamaan di edisi pagi ini menyapa Anda pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini. Pendengar, akan kita nantikan untuk Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu.